0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM, area wajan masing teman terbaik kamu masih berang Roselina di Spada. Selamat pagi teman perdua. Dan tentunya kita bakalan memberikan informasi-informasi yang terupdate. Salah satunya nih, karena ini bertepatan dengan tanggal 16 September 2026 ya, yang diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia teman perdua. Jadi buat teman perdua yang belum tahu tentang Hari Ozon Sedunia, ini bakalan aku bahas nih. Ini bukan hanya sekedar peringatan biasa ya. Jadi peringatan tahunan ini tuh menjadi momentum penting bagi negara-negara di dunia untuk menegaskan kembali komitmen bersamanya nih dalam melindungi lapisan ozon, perisai alami yang melindungi kehidupan di bumi dari bahaya radiasi ultraviolet. Lahirnya Hari Ozon Sedunia ini gak lepas juga dari berbagai macam sejarah panjang, diplomasi, imedis, dan juga lingkungan hidup. Nah, nanti bakalan kita bahas mulai dari sejarahnya dan berbagai macam sudut pandang, atau juga bagaimana cara untuk bisa merayakan, bukan hanya sekedar peringatan biasa gitu ya tema perdua, tapi juga ada makna dibalik dari Hari Ozon Sedunia. So keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM masing teman terbaik kamu. Teman-teman, setiap tanggal 16 September ya, kita tuh diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia. Tapi sebenarnya kenapa sih lapisan ozon ini sampai punya hari yang diperingati khusus gitu ya? Cerita ini bermula ketika para ilmuwan menemukan adanya penipisan lapisan ozon di atmosfer bumi. Kondisi ini juga kemudian mendorong negara-negara di dunia menyepakati protokol Montreal pada 16 September 1987. Sebuah kesepakatan untuk mengurangi penggunaan zat-zat yang mengurangi atau merusak ya lapisan ozon. Dari situlah tanggal 16 September ditetapkan sebagai Hari Ozon Sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan peringatan ini bukan sekedar seremoni aja ya, tapi menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan membutuhkan kerjasama lintas negara. Dan menariknya, isu ozon ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat puluhan tahun yang lalu ya, tambah berdua, tetap memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia hari ini. Jadi ketika banyak negara nih mulai mengurangi bahan perusak ozon, perlahan muncul harapan juga untuk memulihkan lapisan perlindungan bumi tersebut.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Video bullying atau
2: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih berangkat serunya yang menemani kamu, dan masih dengan pembahasan yang sama, memperingati Hari Ozon Sedunia. Kabarnya ya teman perlua, untuk ozon ini sendiri, mungkin kalau mendengar terbayang sesuatu yang jauh di atas sana. Padahal lapisan ozon ini punya hubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Lapisan ozon ini berada di atmosfer dan berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari tanpa perlua. Tanpa perlindungan ini, paparan radiasi ultraviolet juga yang berlebihan dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan serta berdampak pada ekosistem. Nah, di sini nih tanpa perlua, kita tuh bisa ngelihat ya, dan menjaga ozon sebenarnya bukan hanya soal menjaga atmosfer. Perlindungan lapisan ozon yang berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan, hingga keseimbangan lingkungan. Namun, teman perdua, perlu dibedakan juga nih antara ozon di stratosfer dan ozon di permukaan bumi. Ozon yang berada di dekat permukaan tanah justru ini dapat menjadi salah satu pencemaran udara ketika konsentrasinya tinggi, teman perdua. Kabar baiknya juga, upaya global untuk melindungi lapisan ozon ini menunjukkan hasil yang cukup berarti juga ya. Pengurangan berbagai macam zat perusak ozon menjadi salah satu contoh bahwa kerjasama internasional dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dalam jangka panjang.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Memperingati Hari Ozon Sedunia ini juga bisa dimulai dari hal yang sederhana ya. Kita dapat merawat peralatan pendingin yang bisa bocor agar tidak mengalami kebocoran, menggunakan energi secara bijak dan memastikan perangkat yang sudah tidak digunakan dikelola dengan benar ya, tanpa perlu. Dan kita juga bisa melakukan upaya lainnya seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, bijak dalam penggunaan AC dan alat-alat elektronik lainnya, menggunakan transportasi umum dan lain-lain ya, tanpa perlu. Dan tentunya kalau biasanya kita hanya mengenal ozon sebagai lapisan yang melindungi bumi, hari ini kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas ya. Ada sejarah, ada ilmu pengetahuan, ada kerjasama dunia, dan tentu saja ada peran kita juga untuk ikut menjaga lingkungan. Hari Ozon Sedunia ini mengingatkan kita ya teman-teman bahwa perubahan lingkungan ini tidak selalu terjadi dalam semalam. Kadang tuh keputusan yang kita ambil hari ini baru terasa manfaatnya bagi generasi yang akan datang.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja. Padahal.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM Radio Nasin, teman terbaik kamu. Teman berdua, selamat pagi semuanya. Masih bareng aku Serina ya, nemani kamu di pagi hari ini. Dan dari pantauan aku di depan gedung Air Banjir Masin, kabut asap tuh terlihat jelas teman berdua. Makin parah aja ya, walaupun kadang-kadang juga udah mulai reda, tapi ternyata masih parah lagi, apalagi di pagi hari atau siang-siang sekarang ini kabut asap, wah mengganggu banget, teman perlu mengganggu aktivitas kita, mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu juga perlu ada penanganan dari kita sendiri dan juga banyak kalangan ya untuk bekerja sama. Bencana kabut asap ini kondisi di mana udara itu dipenuhi oleh partikel-partikel hasil pembakaran hutan dan lahan. Partikel ini sangat kecil dan dapat menembus saluran pernapasan hingga ke paru-paru. Penyebabnya tuh ada karena pembakaran ilegal, lahan ilegal, terus juga faktor geografis dan kondisi iklim. Apalagi kan sekarang udah memasuki musim kemarau ya teman-teman, yang mana rawan dengan kebakaran hutan dan dampaknya juga ada kabut asap. Oleh karena itu, dampak kesehatan kabut asap perlu kita ketahui dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti bakalan aku bahas dalam 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. Teman terbaik kamu.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.
3: Keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.
4: Selamat pagi, teman-teman.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya, kabut asap. Yang mana kabut asap ini hari demi hari ya teman berdua, rasanya tuh makin parah aja ya, dan mengganggu kesehatan kita, terus juga di perjalanan mengganggu jarak pandang kita, dan berakibat banyak kecelakaan juga yang sudah terjadi ya teman berdua. Dampaknya misalnya tadi ya udah aku sebutin ya, gangguan pernapasan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, peningkatan kasus batuk pilek, sakit tenggorokan, dan demam, asma, mempengaruhi gejala asma seperti sesak napas, terus juga bronkitis, peradangan pada saluran pernapasan utama menuju paru-paru, dan juga penyakit paru obstruktif kronis. Kondisi ini dapat memburuk pada penderita PPOK, penyebab sesak napas kronis ya teman luar. Lalu juga gangguan mata, iritasi mata, mata merah, perih, berair akibat kontak langsung dengan partikel asap, dan juga ternyata bisa mengganggu jantung ya teman-teman berdua. Partikel halus ini dapat masuk ke aliran darah dan mengganggu, mempengaruhi sistem kardiovaskular, meningkatkan risiko serangan jantung atau memperburuk kondisi jantung pada individu yang udah punya riwayat jantung, dan penurunan kualitas hidup, aktivitas hari-hari terganggu, produktivitas menurun, serta menimbulkan kecemasan akan kesehatan jangka panjang.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
4: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
5: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
6: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
7: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
8: Intermezzo.

95 02 FM Erewanya masih teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama tentang kabut asap niat nomor 2 yang perlu kamu lakukan sebagai pencegahan dan mitigasi bencana kabut asap. Yang pertama, mengurangi aktivitas luar ruang ya. Kalau misalnya nggak terlalu penting, ya udah batasi aja tuh kegiatan di luar rumah, terutama saat indeks kualitas udara tuh menunjukkan tingkat tidak sehat. Lalu juga menggunakan masker pelindung ya nomor 2. Ini tentunya bakalan lebih efektif menyaring partikel halus di udara. Tapi gunakan juga jenis N95 biasanya atau KN95 kata nomor 2 yang harus beraktivitas di luar ya, bukan hanya sekedar menutupi wajah kamu aja. Menjaga asupan gizi ini perlu juga ya, jadi konsumsi makanan bergizi seimbang, berbanyak buah dan sayur, mencukupi cairan tubuh seperti minum air putih. Air putih ini adalah air paling murah menurut aku dan yang paling bagus juga ya teman perlu. Jadi kurangi minuman-minuman yang manis, cukup kamunya aja yang manis. Nah, dan menutup jendela pintu ya, pastikan jendela dan pintu rumah kamu tuh tertutup rapat. Lindungi dari kualitas udara yang kurang baik lah. Selalu perbarui informasi juga mengenai kualitas udara di lingkungan sekitar kamu melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah. Mencegah kebakaran lahan perlu juga ya teman dua, hindari pembakaran sampah atau lahan serta laporkan kalau misalnya terjadi atau kamu melihat potensi terjadinya kebakaran, apalagi di kondisi iklim sekarang ini ya, kita lagi memasuki musim kemarau, jadi rawan banget nih dengan kebakaran hutan dan juga intensitas curah hujan yang rendah itu membuat lahan gambut, hutan menjadi sangat kering.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi adalah beberapa contoh bencana yang sering terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana. Salah satu hal yang paling penting adalah memiliki tas siaga bencana. Isi tas ini dengan perlengkapan darurat seperti makanan dan minuman non-awet, obat-obatan pribadi, senter, radio, baterai cadangan, pakaian ganti, dan dokumen penting. Selain itu, pastikan setiap anggota keluarga mengetahui lokasi tempat berkumpul yang aman jika terjadi bencana. Simulasi bencana juga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Simulasi ini akan melatih kita untuk menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang dan terorganisir. Kita juga perlu memperhatikan tanda-tanda alam yang mungkin mengindikasikan akan terjadinya bencana. Misalnya, jika kita tinggal di daerah rawan gempa, perhatikan retakan pada dinding atau perubahan pada sumber air. Penting untuk selalu mengikuti informasi terkini tentang potensi bencana dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kita dapat meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Intermezzo. Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
4: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
6: Mantap.

95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau misalnya mengalami gejala gangguan pernapasan yang memburuk ya, seperti sesak napas, parah, nyeri dada, batuk tidak berhenti, atau demam tinggi saat berencana kabut asap ya, nomor 2, segera cari pertolongan medis, konsultasikan juga ke dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Jangan disepelekan ya, tambah perlu atau dibiarkan begitu saja, karena nanti bakalan berdampak di kesehatan kamu yang lebih parah lagi. Jadi sebelum sakit, alangkah lebih baik diobati.

95,2 FM Erewa Jenawasin, teman terbaik kamu. Aiki, teman berdua, sudah saatnya nih aku pamit ya. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas juga ya. Kalau teman berdua sedang berkegiatan di luar ruangan atau yang sedang di perjalanan, alangkah lebih baiknya juga untuk menyiapkan maskernya ya, karena terkhususnya di Kalimantan Selatan, terus juga di Banjarmasin nih sekarang nih ya teman-teman berdua. Dari pantauan aku di depan gedung di Banjarmasin, kabut asapnya tuh kelihatan banget, semakin parah aja ya teman-teman berdua. Ya perlunya untuk menjaga kesehatan kita dimanapun dan kapanpun. Selain bakalan ada Febri menemani kamu di santai siang, jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebelum kita pamit, bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri siang hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Banjarmasin, operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masuki hari ketiga pada Selasa 15 September kemarin, dan pemerintah memastikan proses identifikasi dan pemulangan jenazah dilakukan secara bertahap kepada keluarga korban. Dari Wakil Menteri Perhubungan RI Sutana juga mengatakan hingga saat ini terdapat 6 jenazah yang telah ditemukan dalam proses pencarian. Satu jenazah sebelumnya telah dipulangkan ke Malang dan diterima keluarga dan juga telah dimakamkan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari radio.co.id. Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menggelar babak final Lomba Cerdas Cermat tingkat SLTP Sekota Banjarmasin dalam rangka memperingati hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin dan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026. Final berlangsung di Aula Kayu Baim-Baim Balai Kota Banjarmasin pada Selasa 15 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kebakaran terjadi di kawasan Jalan Pasar Lama Laut, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan pada Rabu 16 September 2026 pada dini hari. Musibah tersebut menghanguskan 15 bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha pedagang. Sebanyak 21 jiwa terdampak akibat kebakaran ini, dan dari Ketua RT setempat mengatakan api pertama kali terlihat sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api disebut dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
3: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
2: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
3: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
2: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
3: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Prodo mencermati teman Pro 2. Yo, barengan Febri siang hari ini. Wah, kita lagi disuguhi kabut ya dari pagi sampai bahkan tadi banyak banget kebakaran teman-teman. Mulai sore kemarin di landasan Ulin, kemudian sekarang juga di Pasar 5 ya. Itu habis kebakaran juga pagi tadi teman-teman. Lebih tepatnya di pasarnya. Jadi bukan kebakaran lahan. Nah, kebakaran lahan udah banyak. Dan ternyata juga kebakaran yang ada dari pemukiman atau memang pasar itu juga ada teman-teman. Tapi semoga aja ini cepat kelar. Kalau dari yang Pasar 5 sih udah. Nah, ini yang imbasnya nih kabut asapnya teman-teman. Aduh, jujur kemana-mana lagi banyak banget. Dan hari ini kayak full banget deh, kita bakal kena kabut asap. Nah, daripada kemana-mana, mending di tempat aja ya teman-teman. Di kantor, di sekolah, di rumah. Pokoknya dengerin Pro 2 karena kita ada Pro 2 Hit List di siang hari ini barengan aku Febri. Sampai jam 12 nanti teman-teman, kita bakal ketemu sama request-requestan kalian. Dan tadi dibuka dengan Superman Is Dead dulu biar gak galau. Karena lanjutannya ini ada langsung lagu yang segalau itu. Siapa sih tadi Din? Siapa yang request? Hah? Siapa-siapa yang request? Siapa? Minase ya teman-teman yang request Sumpah Matinya Selena Grace. Oke deh, langsung aja kita puterin untuk satu ini. Dan buat teman-teman yang pengen request tentunya kayak biasa bisa di save nomor kita di 0811-5111-420. Dan juga bisa yang namanya via live TikTok kita nanti ya di RRI_Pro2 Banjarmasin. Nanti ya teman-teman ya jam 11 ya kalau live-nya. Ini kita utamain yang WhatsApp dulu sekali lagi di 0811-5111 atau 111-420.

Oke, teman-teman Pro 2, kita tadi udah muterin ini salah satu requestan juga yang masuk ya dari Dinina yang request amazingnya Rex Orange County ya. Ini kayaknya kita buka dengan kebanyakan lagu-lagu cowok nih, karena lanjutannya teman-teman ada Laras ya yang request Lara teman-teman yang request Semi Simorangkir dengan Kesedihanku, dan juga lanjutannya tadi ada April. Benar, ada April teman-teman yang request Clean Bandit dengan Baby. Jadi langsung kita puterin dua-duanya. So check this out dulu, dan buat kalian yang pengen request masih bisa kita utamain di WhatsApp dulu ya teman-teman ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yeay, teman pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada siapa sih, Din, yang request Jentaka? Din. Yang request Jentaka siapa namanya? Ada enggak? Ada Aditya Rahman, teman-teman, yang request for revenge ya dengan Jentaka. Nah, langsung jadi kita siapin. Dan buat teman-teman yang pengen request, kita juga nungguin ya di WhatsApp kita di 0811 5111420. Ketemuan sama for revenge dulu, Jentaka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, kita udah ada Gabriel yang udah menemani kalian dan tolong dong, woi, liatin lagi WhatsApp-nya, woi. Nggak ada ya, belum ada ya berarti ya teman-teman. Dan mungkin karena nanti belum ada, kita bakal lebih awal aja deh ya buat live TikTok-nya. Ketemuan dulu deh sama lagu berikut. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman Pro 2 yang mau keluar, jangan lupa maskernya. Ini kelihatan banget tebal teman-teman, dari jendela Pro 2 aja itu kelihatan. Jadi bukan mendung, ini bukan mendung sembarang mendung, ini mah kabut asap teman-teman.

Oke, teman Pro 2, kita ketemu sama lagu-lagu berikutnya. Ini datang dari kita udah live ya, teman-teman ya. Di RRI_Pro2 Banjarmasin, teman-teman. Kita udah live baru-baru aja sebenarnya, dan ini udah beberapa teman-teman yang masuk, teman-teman. Yang request darinya Nanang dulu, ini kita puterin langsung, ada Nouna, teman-teman, dengan Hong. Dan juga tadi ada SK ya, yang request Nabila Takia, Taksamuda, Hong Pimpa. Dan buat yang pengen request, kita sebenarnya masih utamain dulu di WhatsApp, tapi karena di WhatsApp tadi masih belum ada, jadi kita ketemuan sama yang di live TikTok aja ya.

Oke, teman-teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Alisa ya yang request rusuk nih darinya Gary Gani dan juga darinya Alvino Suryonegoro. Halo ya Alvino ya, kayak kamu baru deh gabung ke RRI Pro 2 Banjarmasin, lebih tepatnya di live TikTok kita. Jangan lupa dengerin juga di 95,2 FM dan juga via RRI Digital maupun RRI Stream streaming di rri.co.id, teman-teman. Katanya mau request Fauzia, Rip Love. Dan dua lagu ini dulu sebelum nanti ketemuan sama Paramore, teman-teman, The Only Exception yang request Pia. Kita udah buka via live TikTok ya, teman-teman. Jadi langsung aja buat yang pengen request mah gas.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke requestan sebelum kita berpindah ke priority segmen berikutnya ya. Ada Paramore teman-teman di All Exception yang direquest darinya Pia, dan ini dia, langsung aja kita mulai. Dan nantinya di jam 11 bakal langsung ketemuan sama Titik Nadir teman-teman, darinya Yellow yang request. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya, so check this out.

Oke teman-teman Pro 2, kita udah berada di segmen berikutnya Pro 2 Hitlist di jam 11 sampai jam 12 ini. Dan ketemuan sama requestan-requestan tadi, ketemuan langsung titik nadir ya. Aduh, kacau juga nih requestan hari ini. Nah nextnya teman-teman, bakal ada Raisa pengganti aku dari Nyalaras yang di request tadi di live TikTok kita di RN_Pro 2 Banjarmasin. Dan juga favorite girl Justin Bieber, tadi ada Bubble yang request di siang hari ini. Menemani kalian ya, mungkin sambil kerja, sambil juga ada yang udah ada yang mau mikir mau makan apa siang hari ini. Aku sih jujur lagi bingung. Jadi kalau ada yang mungkin mau kasih saran aku makan apa hari ini, boleh banget ke live TikTok atau ke WhatsApp kita di live TikTok di RN_Pro 2 Banjarmasin dan juga di WhatsApp di 0811 5111420.

Oke, tolong Pro 2, kita lanjut ke request yang berikutnya. Tadi ada Ning yang request Tulang dan Nadi Tiara Andini ya teman-teman. Dan juga pada Meli tadi yang request Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Langsung kita puterin, dan ini masih bisa 2 atau 1 lagu lagi, tergantung lagunya sih sepanjang apa teman-teman. Tapi kalau tiba-tiba ada lagu yang 7-5 menit sih udah habis sih. Jadi langsung aja Tiara Andini dulu, Tulang dan Nadi, dan juga Samuel Cipta, Jagat Rasa. Check this out.

Next teman-teman Pro 2, kita sebenarnya masih bisa satu lagu lagi, tapi kalau kalian nanti nggak ada yang request, ya udah aku aja lah ya yang muterin lagu. Ada Stuck With You teman-teman yang di request darinya Yan, yang mana ini ada Ariana Grande, sebenarnya barengan Justin juga, tapi karena ini featuring masih bisa teman-teman. Dan ada Asli Orang Banjar, nama TikToknya ada Padli teman-teman, yang request Astaga Bercanda darinya Akbar Calai. Goyang lagi ya kita ya, langsung aja kita puterin dua-duanya, so check this out.

Oke, kita lanjut ke requestan berikutnya teman Pro 2. Di siang hari ini ada Gerald teman-teman yang request cinta terakhir ya darinya Setia Bonar. Dan juga ada Dinda. Astaga Bercanda udah masuk. Iya udah masuk buat Gerald ya. Tadi udah kita puterin juga. Dan abis ini bakal ada cinta terakhir tadi Setia Bonar dan juga Percumanya Mahalini. Check this out.

0: 真爱。
1: Oke, requestan berikutnya ada darinya Bang Sore ya, yang request Coldplay Viva La Vida, dan juga Perunggu tadi ada Sen yang request Gemilang. Teman-teman semoga lagi dengerin di area digital ya, karena dari live TikToknya udah out. Semoga lagi dengerin, dan nanti mungkin bisa di tag juga. Oke deh, langsung kita puterin dua-duanya sebelum ketiga lagu terakhir.

Era di Prodo menyerupasi teman terbaik kamu. Oke teman-teman Prodo 2, ini sebenarnya ada dua lagu nanti yang bakal nemenin kalian juga, selain dari satu lagu yang di request darinya Sria, Know Me Too Well, teman-teman dari New Hope Club dan juga Dana Paula, yang mana udah menutup perjumpaan kita di siang hari ini untuk Prodo Hitlist atau request time-nya. Abis ini jangan kemana-mana, karena masih barengan Prodo FM teman-teman, dan juga barengan aku Febri di Santai Siang sampai nanti kelar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. So tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu, dan jangan lupa beli makan sekarang juga.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Di tengah dinamika zaman yang terus berubah, hubungan antar generasi seringkali menjadi tantangan. Perbedaan nilai, gaya komunikasi, dan pandangan hidup dapat menimbulkan kesenjangan yang menghambat keharmonisan. Namun, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu hadir dengan buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi yang menawarkan solusi praktis untuk merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Buku ini mengupas tuntas berbagai aspek yang memengaruhi hubungan antar generasi, mulai dari karakteristik masing-masing generasi, baby boomers, generasi X, milenial, dan generasi Z, hingga strategi komunikasi yang efektif. Penulis mengajak pembaca untuk memahami latar belakang dan pengalaman unik setiap generasi, sehingga dapat membangun empati dan toleransi. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur. Penulis memberikan tips dan trik untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang sering terjadi akibat perbedaan cara berkomunikasi. Selain itu, buku ini juga membahas tentang pentingnya menghargai perbedaan dan mencari titik temu di antara generasi yang berbeda. Seni menjalin relasi antar generasi bukan hanya sekadar teori, tetapi juga dilengkapi dengan studi kasus dan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penulis berbagi pengalaman pribadi dan kisah inspiratif dari berbagai narasumber, sehingga pembaca dapat belajar dari pengalaman orang lain. Buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hubungan antar generasi, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan praktis untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan harmoni dalam kehidupan. Melalui buku ini, Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu mengajak kita untuk merayakan perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dengan memahami dan menghargai setiap generasi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Seni Menjalin Relasi Antar Generasi adalah buku yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang-orang dari generasi yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berharga dan inspirasi untuk membangun jembatan antar generasi dan menciptakan dunia yang lebih harmonis. Demikian esensi buku Seni Menjalin Relasi Antar Generasi karya Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
3: Jangan pernah ragu untuk mendukung
4: dan menggunakan produk lokal.
5: Kami bangga buatan Indonesia.
6: Santai siang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik.
6: Santai siang.
7: Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik.

0: Pengumuman kedua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku denger katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, takut dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menjadi tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 1 saatnya kita lanjut ya. Setelah udah santuy-santuy bareng di jam 12 tadi, kita bakal ketemu sama info-info dari dunia olahraga. Atau kita udah masuk ke segmen Pro 2 Sport di santai siang kali ini. Jadi buat teman-teman sambil mungkin makan atau mungkin lagi santai-santai aja habis break di siang hari ini, mungkin bisa ya ditemenin juga sama berita-berita olahraga dari berbagai bidang yang nanti kita cek bakal ada info apa aja. So, tetap di 95.9 FM barengan Febri di siang hari ini.

Hey teman Pro 2, kita ke info pertama. Ini datang dari dari mana yo? Dari Padel teman-teman. Jadi Indonesia Padel League teman-teman. Akan didorong akan mendorong padel lebih tepatnya jadi industri olahraga teman-teman. Jadi ada IPL 2026 ini jadi kompetisi profesional perdana dengan 10 klub peserta. Wah, akhirnya padel ini makin-makin profesional ya teman-teman, makin-makin berkembang di Indonesia lebih tepatnya. Dan memang perkembangan padel juga di Banjarmasin ini udah naik banget ya, ada beberapa kompetisinya, baik yang itu friendly match, bahkan udah ada yang mulai profesional-profesional juga seperti itu. Nah, dari IPL ini teman-teman direncana memang berlangsung selama 4 bulan dengan total 18 pekan dan akan digelar di 5 kota teman-teman. Jadi nantinya itu ada di 5 kota-kota besar. Nah, Andri berharap ini CEO Padel Indonesia ya, itu berharap memang IPL ini jadi langkah awal bagi Padel Indonesia untuk berkembang sebagai industri olahraga yang lebih besar, karena di tempat-tempat luar juga sebenarnya untuk profesional padel player itu udah banyak

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Sorry, I was waiting for you to do those.
1: Okay, teman-teman Pro 2, kita ke info berikutnya. Kalau tadi udah ada padel, teman-teman. Nah, ada Liverpool, teman-teman. Ini yang mengalahkan Tottenham 3-1, teman-teman, melaju ke babak keempat dari Carabao Cup, teman-teman. Nah, dari Liverpool sendiri ini berhasil memastikan langkah setelah ada 4 gol, yakni dari Alexis McAllister, Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai. Dan Tottenham hanya mampu memperkecil melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Jadi dari dari perhati sendiri, Adoni Iraola ini merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras kuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Rio Ngomoha, dan juga James McConnell, teman-teman. Nah, dari laga ini, selanjutnya Liverpool sendiri akan menghadapi dari Bournemouth di Premier League pada 20 September. Dan kemenangan mengalahkan Tottenham menjadi modal penting bagi The Reds ya di kompetisi domestik. De Zerbi juga berharap Tottenham bisa segera menemukan konsistensinya dan ketajaman di depan gawang, karena dari laga yang terjadi ini sayangnya tidak bisa memperkecil kedudukan ya, masih 3-1, masih cukup jauh rupanya.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Kemarin dikit suara kamu. Satu kape tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku kelepasan. Seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kita ke informasi berikutnya teman-teman di siang hari ini. Formula teman-teman, ini akan menambah Formula 2 ya, akan menambah sesi balapan ekstra di Grand Prix Azerbaijan teman-teman. Jadi ini menerapkan format khusus dengan dua kualifikasi, yakni satu sprint race dan juga dua feature race di Grand Prix Azerbaijan 2026. Nah, sistem poinnya ini peraih pole position di masing-masing sesi kualifikasi akan mengantongi 2 poin, sementara kedua balapan utama ini memakai alokasi poin standar, yakni 1 poin untuk fastest lap di top 10 teman-teman. Jadi setelah Baku, akhirnya F2 ini akan kembali memakai format semula untuk balapan di Qatar dan Abu Dhabi. Jadi kayak yang di Azerbaijan aja yang emang ada sedikit perubahan. Nah, tapi dengan balapan berikutnya ini kembali ke format awal. Dua balapan ini menutup musim ini dan akan digelar dengan satu latihan bebas, satu kualifikasi, satu sprint teman-teman, dengan satunya adalah balapan utama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

info terakhir teman-teman datang dari ini ya Hypercar teman-teman, dan McLaren sendiri akan menandai debutnya di ajang balap ketahanan WEC pada 2027 dengan nama McLaren United as WEC Hypercar Team teman-teman. Nah, Lando Norris sendiri dipilih untuk menjalani uji coba penuh McLaren di MCL Hayo di Portimao, dan Norris menyelesaikan 38 lap sejauh 177 mil dan berperan memberi masukan untuk pengembangan mobil itu sendiri. Menarik ya teman-teman ya, di mana Norris sendiri langsung terbang ke Portugal untuk menguji coba mobil bermesin V6 tersebut, yang mana jarak tempuhnya tadi mencapai 177 mil atau sekitar 248 km sepanjang hari. Wow, ini menandai sebuah hal baru ya untuk McLaren sendiri, dan info tadi teman-teman udah menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sport. Bisa jangan kemana-mana, kita bakal ketemu dengan info-info terbaru dari dunia entertain. So tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Santai siang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
0: Pro 2 FM.

Oke, tonton Pro 2 jam 2 nih udah kita bakal ketemu sama info-info terbaru ya dari Pro Data Entertain atau Pro 2 Hiburan. Kok Pro 2 Hiburan sih? Tapi bakal ada berita-berita hiburan kok teman-teman dari rri.co.id sih yang jelas yang paling utama dulu, nanti kita cek-cek di ya apa di segmen hiburannya, makanya kita bilang segmen Pro 2 Entertain. Jadi ada beberapa nanti, jadi jangan kemana-mana, tapi 95,3 FM teman terbaik kamu, masih bareng Febri di Santai Siang kali ini.

0: TNI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
4: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
5: Astaga, ayo. Mampu, maaf. Bisa bergamat kah buat sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
4: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
7: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, lanjut ke info berikutnya teman-teman. Kok info berikutnya sih? Info yang pertama, Desember Jani teman-teman. Ini mengisahkan dinamika keluarga ya, yang terdiri dari 4 perempuan dari 3 generasi. Ini jadi film dari Project A Woman ya, A Woman Project lebih tepatnya. Dan semua yang membuat emang dari cewek-cewek, yakni dari pemerannya sendiri dulu. Jadi berpusat pada Winnie Sigi Amala yang memerankan bersama anak keduanya yakni Jani Cempa Putri dan juga ibunya Oma Tuti Kirana. Sementara anak pertama Winnie Julia Hioramika memilih pergi dari rumah. Nah dalam teaser ini Winnie digambarkan berusaha bertanggung jawab kepada keluarganya sambil menghadapi berbagai konflik emosional teman-teman. Jadi selain teaser trailer, Desember Jani juga merilis video musik dengan tema Kopi Kaleng, lagu ciptaan Harlan Boer yang diaransemen ulang dan dibawakan Hioramika serta Cempa Putri teman-teman. Nah ini jadi menarik banget karena dalam Desember Jani ini adalah film sebuah keluarga yang memang tidak sempurna tapi masih mau mencoba seperti itu. Akan tayang di bioskop teman-teman akhir 2026 dan tentunya dari film ini mengangkat tema yang dekat dengan keluarga Indonesia. Yeah.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Film Memburu Pemangsa ini menghadirkan investigasi 4 jurnalis dan juga teror gelap, teman-teman, yang mana dibintangi oleh Laula Basuki, Prilly Latuconsina, Yasemin Jasem, dan Tashika Namia, yang akan tayang pada 24 September 2026. Jadi secara pemerannya sendiri ada Agnes, Cia, Anya, dan Brina. Ini berusaha mengungkap keberadaan anak-anak, teman-teman, yang menjadi korban penculikan melalui berbagai petunjuk. Pencarian mereka juga akhirnya mengarah pada sosok pemangsa yang diduga berada di balik rangkaian kejadian tersebut. Jadi ini disutradarai oleh Umay Sahab, yang mana Memburu Pemangsa ini memadukan horor, kriminal, dan aksi melalui kisah investigasi 4 jurnalis dan diproduksi oleh Cinemaku Picture.

0: teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 mencermaskan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke info terakhir. Ini ada The Boys, teman-teman, yang buka babak baru di mana aktivitas grup gini bersama 78 records atau 78 records, teman-teman. Dan mereka full 9 orang secara eksklusif ini menandatangani untuk bersama 78 Records, teman-teman. Label baru ini berkomitmen mendukung keinginan dan arah kreatif dari The Boys sekaligus memahami nilai yang dipegang para anggota. Nah, aktivitas individu memang tetap dikelola agensi masing-masing kayak Yonghun, Sunwo, Eric, Juyeon, Hyunjae, dan juga Q, teman-teman. Dan info tadi udah menutup perjumpaan kita ya di kali ini untuk santai siang. Abisnya jangan kemana-mana karena bakal ada Linda ya yang nemenin teman-teman di sore ceria kali ini. So, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Jangan lupa pakai masker dan juga jangan lupa tetap perhatikan sekitarnya. Kalau ada kebakaran dan lain sebagainya, tolong dikasih tahu ke nomor 112. So, tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
4: Pro 2 FM. Sore. Ceria. Sore. Ceria.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Mas, bensin seliter berapa ya?
5: 8.000, Mas.
4: Kalau setengah liter berapa?
5: 4.000.
4: Kalau setetes?
5: Gratis.
4: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
6: Intermezzo. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Semoga pada sehat, pada bahagia ya. Semoga deh ya, pada senang terus, pada bahagia terus tentunya. Dan di Wush kali ini bareng sama Linda, sampai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita juga pengen share juga informasi-informasi terupdate. Ya mungkin hari ini tuh jadi PJJ lagi. Dari sore kemarin kabarnya teman Pro 2 ya baru langsung, PJJ lagi. Oh ternyata teman Pro 2 ya, PJJ lagi. Oke deh, nanti kita kasih informasi lanjutnya. Jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 ya, ready.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Ada 14 unit teman Pro 2 bangunan terdampak dalam insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Lama Banjarmasin Rabu 16 September 2026 pagi. Sedangkan estimasi total kerugian material yang dialami oleh para korban kebakaran mencapai 5 miliar rupiah. Jumlah ini berdasarkan hasil pendataan sementara yang telah dikumpulkan oleh personil Polsek Banjarmasin Tengah. Dari hasil pendataan ini, teman Pro 2 diketahui bahwa selain merusak kios dan rumah warga, kebakaran juga turut melahap sebagian bangunan musola.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Teman pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Memasuki hari keempat operasi SAR KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim gabungan terus melakukan pencarian pada korban atau benda yang berkaitan dengan kecelakaan. Sejumlah temuan di lokasi kejadian juga langsung dievakuasi guna mendukung pencarian dan penanganan Rabu 16 September 2026. Kepala Basarnas Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan tim menemukan life raft dan juga life jacket yang berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8, di mana temuan ini ditemukan oleh KRI Gusti Ngurah Rai yang terlibat dalam operasi SAR. Setiap benda yang diduga berkaitan dengan kecelakaan dan ditemukan di lokasi pencarian perlu dievakuasi. Dengan mana langkah ini agar benda-benda yang sama tidak kembali ditemukan dan dicatat sebagai temuan baru pada waktu yang berbeda.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dikutip dari rri.co.id, pihak manajemen PT Virgo Transportasi akhirnya menyampaikan pernyataan resmi kepada publik pasca insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Keterangan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Cabang PT Virgo Banjarmasin Dwi dalam konferensi pers operasi D4 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RS Bayangkara Banjarmasin Selasa 15 September malam, di mana disampaikan permohonan maaf serta rasa duka cita yang mendalam atas musibah kecelakaan kapal tersebut. Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini fokus utama perusahaan adalah penanganan korban serta proses evakuasi di lapangan. Terkait korban yang meninggal dunia, manajemen memastikan seluruh biaya pemulangan jenazah hingga ke kampung halaman akan ditanggung penuh. Tanggung jawab ini mencakup seluruh proses administrasi, pengemasan, hingga akomodasi transportasi penjemputan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 dari Dispar Kalimantan Selatan ya, informasinya terkait akan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata dan melalui fasilitas sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata. Program ini dilaksanakan selama 2 hari bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Pariwisata Pariwisata Nusantara, di mana tahap kedua tahun 2026 ini sebanyak 53 tenaga kerja pariwisata mengikuti uji kompetensi dan seluruh peserta dinyatakan lulus dengan predikat kompeten. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, saatnya kita bergabung ya teman Pro 2 ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara ya.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
0: Pro2FM.
2: Halo, selamat sore teman Pro2. Kita ketemu lagi di Sore Ceria, siaran berjaringan Pro2 Kornus 8 Banjar Nusantara. Jadi sekarang disiarkan langsung oleh RRI Pro2 Samarinda teman Pro2 dan di RRI Palangkaraya, RRI Pro2 Nunukan, RRI Pro2 Tarakan dan RRI Pro2 Banjarmasin. Siaran ini hadir tiap tiap hari Rabu teman Pro2 ya, di minggu ketiga setiap bulan. Jadi hari ini spesial banget. Rabu 16 September 2026 teman Pro2 diperingati sebagai Hari Tukang Cukur Sedunia. Hari ini kita bakal ngerayain para barber yang ngebantu kita nih teman Pro2 buat jadi percaya diri nih sama penampilan kita. Jadi tema hari ini adalah Behind the Cut, ngobrolin dunia barber dengan narasumber dari RRI Samarinda. Ada Kak Fadli Pakaya, seorang barber di Samarinda, dan di RRI Palangkaraya ada Kak Muhammad Andi, ketua komunitas barber Palangkaraya dan peraih rekor muri 2026. Jadi barengan sama aku Habibie teman Pro2 dari Samarinda dan rekan-rekan penyiar lainnya nih dari RRI Palangkaraya ada Kak Jane. Halo Kak Jane. Ada dia suaranya Kak Jane. Halo. Atau kita berpindah dulu ini mungkin.
3: Halo. Halo.
2: Apa kabar nih Kak Jen?
3: Iya, halo.
2: Bergema ini.
3: Bentar ya, Kak.
2: Oke, boleh.
3: Oke, halo.
2: Halo.
3: Iya.
2: Ini masih agak bergema nih Kak
3: Jen. Iya, agak bergema. Bentar ya, Kak.
2: Oke, boleh. Atau kita pindah dulu kali ya ke RRI Banjarmasin dulu ke Kak Linda. Halo, Kak.
4: Halo.
2: Halo, Kak Linda, gimana kabarnya?
4: Kabarnya sebenarnya kalau boleh jujur, lagi berpartisipasi sama cuaca.
2: Oke, kenapa tuh, Kak?
4: Kabut asap banget, Kak.
2: Oh, tebel banget ya, Kak, di sana ya, Kak?
4: Benar banget, Kak. Parah-parahnya banget.
2: Oke, di sini jujur ini baru mulai sore ini agak lumayan lumayan tebel sih ini, Kak, sore ini.
4: Oh gitu.
2: Iya, tiba-tiba banget ini.
4: Kalau di sini tuh kan nggak tahu kenapa ya. Kalau Rabu tuh
5: kayak ketemu Rabu kayak lagi ketemu tuh Rabu yang lagi tuh yang hari Rabu aja gitu.
2: Oh gitu ya?
4: Nggak tahu ada apa ya hari Rabu gitu.
2: Ada harinya gitu ya?
4: Ada harinya ya.
2: Oke, terima kasih Kak Linda. Kita pindah lagi teman Pro2 ya ke RRI Tarakan nih. Ada Kak Ocha. Halo Kak Ocha. Gimana nih? Halo Kak Ocha. Belum masuk nih suaranya Kak Ocha ini. Halo? Kita pindah lagi kah? Ke Kak Jen? Apakah Kak Jen sudah aman Kak Jen? Halo?
3: Halo Kak. Aduh.
2: Ini siapa nih?
3: Iya.
2: Siapa nih?
3: Aku Jen.
2: Halo Kak Jen. Gimana kabar Kak Jen?
3: Untuk Kalimantan Tengah ya, khususnya Palangkaraya masih berkabut ya.
2: Masih ya, sama ya.
3: Iya, betul Kak.
2: Aduh, semoga segera cepat deh kabutnya ya.
3: Amin.
2: Semoga cepat udah hilang. Terus semoga cepat hujan deh di Samarinda. Samarinda belum ada hujan ini Kak.
3: Oh iya, di Palangka kemarin ada hujan, tapi sebentar doang.
2: Oh gitu, tapi merata Kak?
3: Kebetulan nggak merata sih Kak kemarin.
2: Oh, di sini ada sih beberapa kali, tapi nggak di kotanya gitu loh, di dekat-dekat Samarinda seberang gitu namanya.
3: Walah.
2: Oke, berarti kita bakal sapa-sapa lagi Kak Ocha dari Tarakan, apakah sudah ada suaranya? Halo, aduh gak masuk lagi nih suaranya nih Kak Ocha. Kita pindah dulu kali ya, kita sapa Kak Diah dari RRI Nunukan. Halo Kak.
1: Halo, selamat sore Habibi. Apakah suara saya terdengar nih Habibi? Apakah suaranya kedengeran? Oh, kedengeran ya. Baik, namun untuk feedbacknya ini saya belum dengar suaranya Habibi nih. Hanya mimik muka saja nih yang saya lihat nih Habibi. Kalau dari headset saya belum terdengar nih.
2: Halo, coba kita cek dulu ya, apakah sudah masuk ini suaranya? Suaraku gimana nih kak?
1: Oke.
2: Okay. Aman nggak?
1: Sekarang terdengar Habibie. Akhirnya kita berbincang-bincang.
2: Iya, apa kabar nih kak?
1: Kabar baik, kan dari pagi itu benar-benar cerah dan hari ini kita siap ngomongin tentang dunia barber nih Habibie.
2: Oke, kita akan ngobrol-ngobrol panjang nih ya, mungkin. Kita ke Kak Oca lagi sekali lagi nih. Apakah sudah ada nih suaranya Kak Oca ini? Halo Kak Oca. Tidak masuk ya suaraku ini ya, teman-teman dua ya. Tapi ya udah, berarti kita langsung aja kali ya, karena pastinya buat kamu juga teman Pro 2, aku mau ingatin juga untuk kamu teman Pro 2, kalau kamu bisa dengerin siaran ini lewat streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan live juga di YouTube ya teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
6: Sore ceria
0: Pro 2 FM.

0: Kak Fadli, teman Pro 2, dan aku bakal banyak pertanyaan. Wih, tiba-tiba banyak pertanyaan ke Kak Fadli ini. Nah, boleh kita mulai langsung ke, udah berapa lama nih terjun ke dunia barber, Kak?
1: Baik, saya mulai karir profesi ini sebagai seorang barber atau tukang cukur dimulai dari 2012 pertengahan. Okay. Tepatnya sih di bulan Juni atau Juli. Dimulai secara tidak sengaja. Awalnya memulai kuliah di awal tahun 2011.
0: Okay.
1: Pada masa itu masih kerja di event organizer. Karena prioritasnya adalah kuliah nomor satu.
0: Okay.
1: Biar tidak terganggu, maka saya pilih profesinya menjadi tukang cukur. Dengan situasi pada saat itu tidak dengan yang sangat full skill, dengan kemampuan yang cukup terbatas.
0: Okay.
1: Bekerja di sebuah barbershop di jalan tepat di dekat Islamic, jalan apa ya, saya lupa namanya, jalan Meranti.
0: Oh, oke, okay. Nah, di jalan Meranti.
1: Namanya Old Razor, adalah tempat saya pertama kali.
0: Old Razor. Oh, oke.
1: Okay. Pertama saya kali nyukur di situ, belajar di situ, explore dunia barbershop. Okay. Baik secara teknik, model, as a culture-nya juga saya belajar memulainya di Old Razor.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yep. Itu awal mulanya saya mulai sebagai seorang tukang cukur di situ tuh.
0: Ah. Nah, itu pertama kali tertarik karena apa, Kak?
1: Karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kuliah ya, Mas Habib. Okay. Jadi waktu itu udah memutuskan kuliah itu mandiri gitu. Tidak bergantung pada orang tua, jadi saya harus survive. Okay. Saya harus mengumpulkan uang untuk membiayai kehidupan kuliah, operasional kuliah dan segala macamnya. Di saat itu, saya meninggalkan pekerjaan lama saya di event organizer. Saya pilih sebagai tukang cukur karena secara waktu lebih fleksibel. Artinya saya tidak mengorbankan waktu kuliah lebih banyak. Okay. Tapi begitu juga waktu kerja gitu. Jadi bisa all out di dua-duanya.
0: Paham. Nah, ini Kak, untuk barber sendiri apakah ada pendidikan khusus untuk jadi barber atau kayak ya udah update ilmu aja gitu dari video-video?
1: Kalau pendidikan khusus untuk hari ini di tahun sekarang ini, di era yang sekarang, itu tentu ada, Mas Bibi.
0: Okay.
1: Ada banyak sebaran akademi yang certified by Europe, certified by lokal, bahkan certified by BNSP juga ada untuk hari ini. Tapi di zaman saya memulai itu lu hanya ada kursus salon gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tepatnya di salah satu brand namanya Johnny Andrean dulu. Belajarnya di situ sebagai hairdresser, sebagai hairstylist, tapi spesifik menjadi seorang barber di zaman saya itu nggak ada. Kita memulainya otodidak, learn by doing, nonton YouTube. Ketika pergeseran tahun demi tahun, kita ketemu teman-teman tukang cukur dari luar daerah yang hadir di kota ini, lewat brand-brand barbershop di Samarinda juga, brand-brand franchise. Kita main ke barbershopnya, kita tanya, kita sharing season sama teman-teman itu. Jadi ngulik. Mau nggak mau harus ngulik.
0: Kita
1: nggak
0: punya,
1: ya nggak punya cara selain itu. Kalau belajar atau didak by YouTube itu kita menerka gitu. Karena pada waktu itu, pada era itu, di awal-awal saya mulai 2012 itu, kendalanya adalah tidak ada konten kreator dari barber dari Indo gitu. Khususnya Indonesia nggak ada, jarang banget, sangat nggak ada bahkan. Adapun yang tidak seproper sekarang gitu, yang udah knowledge-nya bagus, kontennya bagus, rapi, educated-nya bagus. Dulu kita selalu nonton video-video dari luar negeri gitu.
0: Okay.
1: Ya, saya sama temen di Old Razor itu belajarnya lewat video-video luar negeri. Kita menerka. Jadi ini yang dijelasin apa, step by stepnya apa, dalam bahasa Inggris harus di translate, harus dicari padanan bahasanya, diterjemahkan dalam bahasa yang baik gitu. Jadi kita secara artikulasi terjemahan itu kita benar.
0: Okay.
1: Karena ada kata-kata yang ngomongin rambut sama ngomongin hal yang lain itu beda artinya.
0: Okay.
1: Jadi sesusah itu. Tapi hari ini alhamdulillah kondisinya udah sangat membaik. Bahkan di setiap kota hadir akademi barbershop yang udah mulai ada. Samarinda ada.
0: Okay.
1: Walaupun belum certified seperti di nasional ya, tapi ada. Begitu juga di kota-kota yang lain gitu. Potensinya ada, apalagi di kota-kota di luar kota, kota-kota besar, udah pasti ada tuh, Mas. Untuk hari ini. Jadi lebih mudah.
0: Paham. Nah, untuk skillnya sendiri yang paling penting yang dipunya sama barbernya apa, Kak?
1: Skill utama, paling utama
0: skill
1: adalah
0: utama.
1: Cukur rambut, memahami gitu, memahami tekniknya, memahami fungsi alatnya, memahami anatomi bentuk kepalanya, memahami karakteristik rambutnya, mengenali juga karakter bentuk wajah customernya gimana, gitu. Bentuk wajah A, karakter rambut B, ini cocoknya sama model apa gitu. Okay. Harus memahami gitu. Kalau round harus gimana, kalau diamond harus gimana, kalau wavy gimana, lurus strike itu gimana, okay, curly harus gimana. Itu tuh harus dieksplor.
0: Harus dihafalin ya?
1: Bener. Bukan enggak dihafalin sih enggak. Kita harus cukup tahu dan menambah wawasannya seluas itu gitu.
0: Okay.
1: Misalnya ada customer, bang, saya mau potong nih. Kita pahami rambutnya wavy, bergelombang gitu. Cocoknya gimana bang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita bisa ngasih reference beberapa model potongan yang cocok yang ini, kita sesuaikan dengan bentuk wajahnya, karakter rambutnya, bentuk kepalanya juga di cross check. Setelah itu kita tanya lagi. Ini biasanya yang paling cukup menarik gitu. Kalau jadi ada customer kita selalu tanya, setelah konsultasi itu selesai kita tanya, "Abang profesinya apa kalau boleh tahu?"
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, kita enggak akan ngasih referensi yang sekiranya tidak support di tempat kerjanya gitu. Enggak okay. mungkin ada pekerja ASN misal atau PNS gitu kita cukurannya sangat-sangat Korea banget gitu. Yang itu enggak sesuai SOP tempat kerja gitu. Biasanya gitu ke arah-arah gitu kita.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi customer dapat solusi, kita juga dapat experience baru gitu di situ.
0: Jadi berarti ketika ada customer datang mungkin dengan mungkin dia bentuk wajahnya bukan sesuai sama yang dia apa ya, sesuai dia minta rambutnya, berarti pasti dikasih tahu gitu ya.
1: Benar.
0: Oh, oke, okay, paham. Siapa tahu kan tiba-tiba mereka mau kayak French crop gitu padahal kurang cocok, berarti cocok, kakak bener. Akan memberitahu ada opsi lain nih.
1: Benar, gitu. Oh, benar. Okay. Karena sesi konsultasi itu adalah sesi yang paling menentukan sebelum kita eksekusi, sebelum kita mulai mencukur gitu. Kita akan jelaskan bentuk kepalanya begini bang, karakter rambutnya begini bang, ini ada beberapa referensi potongan yang abang boleh pilih gitu.
0: Gitu. Oke, okay. Seru ya teman-teman.
1: Seseru itu gitu.
0: Nah, kalau pengalaman menarik gitu selama jadi barber ada nggak? Mungkin salah potong kah? Atau ada pelanggan yang minta potongannya mungkin aneh-aneh gitu rambutnya? Ada nggak?
1: Ada. Bahkan mungkin di dalamnya oleh semua teman-teman tukang cukur ya, mau di pangkas rambut, mau di salon, mau di barbershop, mungkin mengalami hal yang sama. Semua selalu mengalami hal yang sama. Tidak semua customer datang dengan edukasi yang banyak atau teredukasi gitu. Ada yang datang cuman kosong aja gitu. Itu kan jadi pengalaman yang menarik sebenarnya. Kayak ada customer datang potong hanya menyebutkan nama bintangnya, bukan nama potongannya gitu. Misal kayak potong onat gitu. Itu yang cukup lumrah banget. Satu Indonesia mengalami hal yang sama. Terus cukur McGregor. Ada lagi yang begitu. Ada lagi yang potong bilang spike jarang-jarang. Ada yang bilang botak jarang-jarang. Itu cukup lucu, menarik. Tapi hari kita akan dari situ kita belajar untuk menyampaikan edukasi yang benar ke teman-teman customer gitu.
0: Okay.
1: Itu yang menariknya. Kalau misalnya pengalaman yang lain ya, mungkin banyak yang menarik, bang. Banyak banget. Kita ketemu customer dengan banyak background profesi, dengan customer dengan cross age, dengan lintas usia ya, dari kecil sampai yang dewasa banget, bahkan sampai yang udah sepuh gitu, ada gitu. Banyak hal yang menarik.
0: Dan kalau tren rambut yang paling sering diminta sama customer?
1: Paling sering diminta adalah kalau tren sih, kalau tren ya, ngomongin tren berarti yang lagi hype dia hari ini, itu masih cenderung ke Korean style.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang paling sering di request adalah yang cukup sering adalah side part, karena side part adalah potongan belah samping gitu ya, dengan kadar tipisnya cukup, tidak terlalu tipis, sedang aja, atasnya cukup. Itu biasanya lebih diminati, diminati gitu. Karena banyak banget mas yang pakai potongan itu, teman-teman yang kerja di perbankan, apalagi di bagian front gitu ya, gitu, terus di swasta, terus di bagian front, itu adalah potongan yang paling sering di request side part gitu. Itu jauh lebih populer ketimbang yang tren hari ini untuk di barbershop.
0: Oke, okay. Berarti memang rata-rata potongannya seperti itu ya?
1: Bener.
0: Itu bedanya sama undercut apa kak?
1: Beda, beda, beda. Kalau undercut cenderung ambilnya tinggi, shape sampingnya, tipisnya. Kalau side part itu masih ada sisa-sisa di bagian sampingnya gitu.
0: Oke. Okay. Ya, gitu. Oke, okay, paham. Langsung kebayang nih.
1: Yeah.
0: Kemana ya? Yeah, langsung kebayang tuh teman berdua. Nah, kalau misalnya ada pelanggan yang bingung gitu sama gaya rambutnya sendiri, biasanya ngasih sarannya seperti apa nih kak? Karena kan pasti ada aja orang yang tidak paham kayak, ah rambutku nih wave kah? Atau lurus kah? Atau apa gimana? Itu gimana cak?
1: Biasanya kita tetap diedukasi, tetap disampaikan sesuai apa adanya kondisi rambutnya. Kalau misalkan kita rambutnya rusak, bercabang, patah dan segala macam, kita sampaikan gitu. Okay. Kalau misalkan bang ini terlalu tipis, volumenya hilang, kita sarankan untuk coba pakai sampo dengan merek tertentu, dengan treatment tertentu, diperbaikin. Terus untuk pemilihan modelnya, kita kasih beberapa pilihan lagi Bang, seperti yang tadi saya bilang, bahwa ada beberapa reference, nggak cukup satu biasanya, misalnya 3-4 gitu untuk satu bentuk wajah, biasanya 1-4 model itu bisa diaplikasikan untuk di semua customer. Kalau misalnya rambutnya rusak, kita kasih tahu treatmentnya apa. Kalau hair loss bahkan kerontokan yang by gen atau kerontokan by semical, kita juga harus sampaikan. Jadi edukasi di dunia barbershop hari ini itu udah sampai ke level ke medis gitu. Jadi kita kerontokan ini penyebabnya apa? Itu harus konsultasi sama dokter. Jangan enggak gitu. Infeksi pada kulit kepala, kita harus ngobrol sama dokter kulit. Harus sebegitunya gitu. Harus seluas itu cakupan yang kita mau kasih gitu.
0: Dan mungkin untuk ini kali Kak, aku mau nanya soal tips buat anak muda nih supaya lebih percaya diri dengan gaya rambutnya nih, gimana nih?
1: Kalau ngomongin gaya rambut, artinya kita harus cocokin dengan cara berpakaiannya, cara fashionnya, sama kebutuhan dailynya. Kalau dia anak muda yang udah bekerja atau enggak, kalau anak sekolah, cukup padankan dengan kesesuaian di aktivitas fullnya selama satu hari. Kalau dia lebih banyak di bangku sekolah, maka pastikan potong rambutnya rapi sesuai standar sekolah. Kalau dia bekerja di sebagai as a barista, waiter, segala macam yang cukup luas dalam grooming, harusnya lebih fashionable. Cocokin sama cara berpakaian. Padu-padannya harus oke. Rambut, pakaian, sepatu dan celananya, karakter fashionnya harus dapat. Padu-padannya harus oke, selaras gitu biar eye catchy. Kalau modelnya bebas mau apa aja, mau apa aja bebas, yang penting eye catchy.
0: Dan mungkin terakhir Kak, untuk pesan untuk teman Prodo yang mau menekuni profesi barber nih.
1: Buat teman-teman yang akan menekuni profesi, baik yang akan memulai, baru memulai, sudah memulai, atau lama sudah memulainya, bahwa industri ini berkembang setiap detik dan setiap menit, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun berkembang. Jadi eksplorasilah seluas-luasnya, karena developing dalam industri barbershop itu luas banget Mas, luas banget. Nggak cukup cuma ngomongin sehari dua hari. Tiap hari kita harus ngulik, tiap hari kita harus up to date, tiap hari kita harus mendevelop, tiap hari kita harus belajar memperbaiki komunikasi, tiap hari kita harus belajar gimana buat konten dan segala macamnya, biar industri ini tuh sampai ke level yang kita mau gitu.
0: Itu.
1: Jadi terus semangat, jangan mudah patah, gas terus, belajar terus, kulik terus.
0: Thank you Kak. Ini kita bakal lanjut lagi nanti ya, teman Pradua ya, setelah yang satu ini nih. Teman Produa, kita kan tadi sudah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Fadli ya, kita dari Barber juga, dan kita sudah banyak banget ngobrol-ngobrol sama Kak Fadli tentang gimana sih untuk percaya diri untuk teman-teman yang mau memulai gitu ya, yang baru memulai Barber itu juga, itu salah satu hal yang mungkin bisa dipelajari dengan sebenarnya bisa melihat banyak potongan video-video pun bisa, tapi ya harus banyak-banyak mengulik sama teman-teman juga tuh, teman Pradua. Tapi kita akan berpindah dulu ke Kak Jen nih. Halo Kak Jen.
2: Halo.
0: Nah ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Kak Jen bakal ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber. Jadi aku akan langsung aja mempersilahkan Kak Jen ini. Silahkan Kak Jen.
2: Terima kasih Kak Habibie.
0: Sama-sama.
2: Dua hari ini kita spesial ya, sore berjaringan, dan hari ini juga sendirian karena ditemani oleh sumber yang spesial banget, ada Kak Andi. Halo Kak Andi.
3: Halo Kak Jen.
2: Boleh dideketin mic ya Kak?
3: Boleh.
2: Gimana kabar Kak Andi sore hari ini?
3: Untuk kabar lumayan sehat, aman, lagi kabut asap.
2: Iya, kabut asap. Oke, Kak Andi. Sekarang itu kita memperingati hari barber ya. Hari barber ini mungkin yang mungkin 2026 ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, awal bisa langsung ber mungkin boleh cerita.
3: Oke. Jadi benarnya enggak pengen jadi seorang barber sebenarnya. Cuman satu kayak cari pekerjaan yang mudah ya, dan modal saat itu. Jadi tumbuh rasa dalam diri, mempunyai kebanggaan untuk kita bikin rambut customer tuh menjadi keren, bagus juga, dan dia mempunyai kepercayaan diri dengan hasil cukuran dari kita. Dari situ aku merasa kayak, ini mau aku seriusin gitu. Ini dari situ ikut-ikut seminar workshop gitu.
2: Oke. Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu, Kak?
3: Awalnya dari tahun 2015.
2: 2015. Dan sampai sekarang aktif ya, Kak? Alhamdulillah ya. Dan kalau boleh tahu nih, Kakak juga punya barbershop sendiri ya?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Ada berapa cabang tuh, Kak, kalau boleh tahu ya?
3: Sementara ada 6.
2: Ada 6. Wow. Berbeda-beda tempat ya berarti ya lokasinya ya. Oke. Di Palangkaraya semua. Ada keinginan gak nih, Kak, untuk bisa di luar Kalimantan gitu kira-kira?
3: Sebenarnya pengen tuh pasti. Cuman kesulitannya adalah manajemen sih sebenarnya. Lagi belajar juga.
2: Oke, lagi belajar.
3: Manajemen yang baik dan benar.
2: Oke, betul-betul. Oke, Kak Andi. Sekarang kan dunia barber itu semakin berkembang dan tren ya di kalangan anak muda ya, Kak. Benar gak sih?
3: Benar banget.
2: Iya, apalagi banyak banget potongan-potongan yang bervariasi, apalagi laki-laki ya kan, Kak. Menurut Kakak sendiri nih, tren barber seperti apa ya yang saat ini paling diminati khususnya oleh anak muda zaman sekarang nih?
3: Kalau tren ya, biasanya anak muda zaman sekarang suka cukuran rambut yang gak terlalu pendek. Dan lebih ke tekstur. Jadi mereka untuk stylingnya juga mudah menggunakan hair powder atau clay gitu. Nah, beda dengan cukuran yang memang harus rapi kayak anak sekolah atau orang kantoran PNS gitu kan. Dia gak punya pilihan lain selain cukuran yang rapi kayak set part gitu. Tapi kalau nya tren yang kayak barista atau anak kuliahan yang bebas deh model rambutnya seperti apa. Biasanya mereka suka yang natural-natural aja, cenderung ke Korean-Korean style gitu.
2: Oh, Korean style ya?
3: Iya, itu masih.
2: Wow, keren ya. kalau nanyain soal rekor ya, boleh cerita gak sih, Kak, gimana bisa meraih rekor MURI di tahun 2026 gitu?
3: Rekor MURI, benar. Sebenarnya udah lama pengen menciptakan sebuah rekor. Cuman kayaknya belum tahu seperti apa. Kebetulan kemarin habis juara di Bali Barber Expo, pulang ke Kalteng tuh gak expect juga bakal dapat exposure yang lumayan besar, dapat penghargaan dari beberapa tokoh juga. Saat itu kebetulan dipercaya oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah untuk mencukur beliau sambil ngobrol-ngobrol. Beliau bertanya, setelah ini mau apa? Kebetulan banget nih ditanyain. Aku bilang, kita mau mencetak rekor dunia, Pak. Gitu.
2: Berarti
3: habis itu aku sendiri cari tahu, menghubungi pihak MURI dan segala-segala, udah prepare selama 4 bulan. Seperti itu.
2: Oke, kalau ngomongin soal rekornya nih, boleh dikasih tahu nggak nih, udah rekor berapa orang yang dicukur dan berapa jam gitu, Kak?
3: Oke, rekor ini sebenarnya rekor dunia MURI. Jadi kemarin aku targetnya itu 12 jam 400 orang yang dicukur.
2: 400 orang dalam
3: 12 jam nonstop.
2: Wow.
3: Cuman kemarin enggak mampu, jadi cuman tembusnya 377, dan itu sudah rekor karena rekor ini adalah rekor yang kuciptakan, bukan rekor yang melampaui, seperti itu. Aku kasih PR buat teman-teman barber di luar sana yang pengen pecahin rekor.
2: Silakan ya. Oke, apalagi ya sekarang kan memang barbershop itu udah banyak ya, Kak, di mana-mana dan barber yang memang profesional seperti Kakak juga udah ada. Walaupun sekarang mungkin belum ada yang bisa mengalahkan Kakak ya. Kira-kira atau udah ada
3: nih. Gimana ya kalau mengalahkan? Enggak ya, itu tuh rekor pribadi aja.
2: Rekor pribadi aja. Oke. Okay. Kalau sejauh ini Kak, berarti Kakak ada yang support gak nih kayak keluarga, saudara, atau teman-teman yang support Kakak supaya biar bisa sejauh ini gitu, ada nggak yang support?
3: Yang pasti disupport oleh keluarga itu udah pasti, istri yang pasti, teman-teman dekat juga, keluarga yang pasti support. Yang awalnya Ini menarik, Mbak. Jadi 2015 aku buka cukur rambut itu sebenarnya ada rasa gak terlalu percaya diri.
2: Oh, gak pede.
3: Gak pede, mm-hmm. Karena menjadi tukang cukur tuh biasanya orang tua, amang-amang gitu. Jadi kalau ibaratnya ke kampung ditanya, bro, kerja apa di Palangkaraya? Aku bilang ya, kerja swasta. Mm. Belum cukup percaya diri untuk tukang cukur. Sebelum tumbuh rasa cinta di dalam diri ya, mencintai pekerjaan itu, mengerti industri barber itu seperti apa arahnya. Kemarin cukup ini juga belum percaya diri. Hmm. Sekarang udah
2: percaya. Udah sejauh ini ya, benar, harus ini patut dibanggakan ya, Kak. Benar, Kak. Oke, Kak, lanjut lagi. Selain itu juga Kakak kan merupakan ketua komunitas barber Palangkaraya nih ya. Betul ya, Kak ya?
3: Benar.
2: Oke, sejauh ini bagaimana proses Kakak di dalam komunitas tersebut? Apakah makin banyak yang ingin join ke komunitas atau sebatas cuma ingin tahu aja dunia barber gitu, Kak?
3: Kalau anggotanya ya, kita ada pengurus yang khusus untuk ngurusi komunitas. Selebihnya adalah teman-teman barber yang di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Pergerakan kami lebih ke kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa pihak, habis itu lebih ke amal juga, hal gitu. Dan yang pasti lebih ke bikin event-event, workshop di Palangkaraya untuk meningkatkan knowledge teman-teman barber yang ada di Kota Palangkaraya. Biasanya kita workshop kebanyakan biasa di Banjarmasin gitu. Nah, kita juga pengen ngadainnya di Palangkaraya. Jadi teman-teman Palangkaraya juga bisa hadir di, gak perlu jauh-jauh.
2: Gak jauh-jauh. Berarti sering ikut event-event juga gak berarti? Kalau ada event gitu.
3: Kalau aku hampir setiap event pasti berangkat. Pasti karena berangkat. Selain itu juga untuk liburan, silaturahmi juga. Yang seringnya sih kayak di Banjarmasin ya, Borneo Barber Connect tuh hampir gak pernah absen. Bisa mereka bikin event setahun dua kali. Aku selalu hadir. Kayak silaturahmi aja.
2: Oh iya,
3: menggali ilmu juga pastinya.
2: Ya, pastinya. Dan mencari relasi juga. Benar, ya pasti gitu. Kayak Kak. Oke. Berarti seberapa besar peran dalam membantu perkembangan para barber di Kota Palangkaraya ini, Kak, khususnya?
3: Kalau di komunitas ya. Itu lumayan berpengaruh juga untuk teman-teman yang terlibat di dalamnya. Karena kita sempat beberapa kolaborasi-kolaborasi bersama pihak-pihak kedua, pihak-pihak ketiga itu.
2: Gitu ya, Kak. Oke. Kalau ngomongin soal tantangan, pasti ada proses yang dilalui itu kan lumayan banyak ya, Kak. Dan pasti nggak langsung instan bisa gitu kan. Tantangan terbesar Kakak di dunia barber itu apa sih, Kak? Apakah seperti potongan customer yang harus sesuai dengan keinginan dia atau misalnya harus sabar gitu?
3: Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah merasa udah cukup. Habis itu merasa udah paling jago, malas belajar. Itu tantangan yang hampir semua tukang cukur harus dilewati. Kalau kita sudah merasa nyaman, udah merasa jago, udah ngapain lagi ikut-ikut workshop, ngapain lagi belajar-belajar. Udah 10 tahun ini tukang cukur, nah kita bakal tenggelam dan akan menjadi kayu mati. Seperti itu sih. Jadi tantangannya adalah lebih ke malas belajar. Kalau customer, itu selalu ada solusi. Misal ada cukur-cukuran tren terbaru, kita bisa belajar gitu. Cuman kalau dari dalam diri kita udah malas belajar, nah itu yang bakal sulit. Sulit berkembang lah.
2: Itu ya, Kak, yang memang tantangan terbesarnya. Itu ya. Tantangan terbesar ya. Oke, kalau soal kan rata-rata kalau barber itu banyak kan laki-laki ya, Kak ya. Ya, jadi kalau misalnya usia nih, rentang usia yang paling muda ada gak nih, Kak? Yang udah jadi barber gitu.
3: Kebetulan di tempat kami juga bikin akademi barber kan, tempat kursus lah. Banyak yang masih lulus SMA ikut kursus. Ini baru aja kemarin orang tuanya ngantar anaknya untuk kursus di tempat kita. Anaknya tuh baru masuk UIN.
2: Nah,
3: ya dari kampung gitu ngekos di sini. Biar kata orang tuanya, biar mempunyai kegiatan dan kalau bisa menghasilkan katanya. Seperti itu. Jadi umur-umur lulus-lulus SMA kali ya.
2: Kisaran 19-20 ya berarti?
3: 18.
2: Oke, itu. Kalau gak salah yang kemarin di status gak sih, Kak, itu bukan?
3: Oh iya. Kami aku
2: melihat. Iya, oh baru aja berarti baru. Ya. Okay. Dan kalau nanyain soal sekarang kan memang tadi kan yang aku udah bilang ya Kak, banyak banget anak muda zaman sekarang itu memang tertarik di dunia barber, tapi bingung cara memulainya dari awal itu seperti apa nih, dan yang pastinya belum memiliki pengalaman gitu Kak. Nah, menurut Kak Andi sendiri harus dimulai dari mana dan keterampilan apa yang paling penting untuk dipelajari nih kira-kira yang untuk pemula?
3: Yang untuk pemula pengen terjun di industri barber nih, yang pasti dia harus mempunyai keinginan yang kuat dulu, karena lumayan berat juga di awal belajar. Karena kita kan belajar nyukur nih kepala orang nih. Salah cukur kan lumayan ribet juga. Nah, setelah keinginan yang kuat, bisa otodidak. Lihat YouTube, tanya teman-teman, mencoba beli alat cukur kan sekarang murah aja. Yang ketiga kalau memang mau praktis ya ikut kursus atau ikut akademi. Nanti pasti akan diajarkan cara mencukur yang baik dan benar. Seperti itu sih. Apalagi sekarang kan udah banyak banget kursus-kursus cukur atau akademi-akademi cukur yang ada di daerah-daerah.
2: Oh.
3: Palangka sendiri juga ada beberapa yang buka kursus cukur. Itu sangat membantu buat teman-teman yang ingin belajar.
2: Oh, berarti memang banyak ya Kak cara untuk bisa memulai dari ngikut,
3: benar banget,
2: ngikut kursus atau artinya ngeliat orang. Kita kan bisa ya Kak, bisa gak sih kalau dari ngeliat cukur rambut gitu, kita lihat cara-caranya, style-nya gitu, itu bisa juga gak sih?
3: Oh, bisa, itu seperti caraku zaman dulu.
2: Oh.
3: Awal buka pengen terjun di industri barber. Sebenarnya kebetulan aku kan latar belakang dari anak punk dulunya.
2: Oh.
3: Jadi bisa mencukur teman-teman punk dulu. Bikin mohon atau apa. Cuman kan itu berbeda dengan cukuran rapi. Nah, kemarin aku waktu awal mau buka pangkas rambut itu, aku tuh ini lihat-lihat orang mencukur. Cuman memang agak lambat hasilnya. Jadi perlu prosesnya tuh lumayan, lumayan lama untuk bisa mencukur dengan baik dan benar. Saran terbaiknya sih ikut kursus atau ikut akademi sih.
2: Oke, itu ya saran benar yang terbaiknya ya. Terbaiknya. Oke, Kak Andi, yang terakhir nih Kak, sebelum kita beralih nanti ada sesi tanya jawab juga ya sama teman-teman dari Pro2 Banjar Nusantara nih Kak. Apa harapan Kak Andi untuk perkembangan dunia barber di Kalimantan dan pesan untuk para barber muda yang sedang membangun karirnya?
3: Harapannya sih kita teman-teman barber ada di Kalimantan, kita berdikari. Terus tuh kita tuh solid, saling dukung sih. Itu harapannya, karena kan kita terkoneksi ya dari teman-teman komunitas yang ada di seluruh Kalimantan, seluruh Indonesia malah. Yang kedua buat teman-teman barber yang muda nih, yang baru, yang muda lah.
2: Yang muda. yang baru terjun. Okay.
3: Udah tua. Yang baru terjun. Semangat aja terus belajar, jangan menyerah. Kadang di tengah jalan kita tuh kayak menemukan kebuntuan.
2: Betul.
3: Nah, itulah pentingnya berkomunitas, berkumpul. Kita bisa kopdar bareng, bisa menyelesaikan masalah bareng. Nah, itu salah satu pentingnya di komunitas seperti itu.
2: Okay.
3: Tetap semangat belajar, jangan menyerah. Nanti juga bakal ketemu jalannya.
2: Oke, begitu ya teman Pro2 kira-kira ya untuk dari Kak Andi sendiri. Udah tadi ceritain pengalamannya, terus habis itu motivasi serta pesan-pesan untuk anak muda yang ingin memulai berkarir di dunia barber ya Kak ya. Oke, kita kembalikan lagi ya teman Pro2 ke Kak Habibi. Halo Kak Habibi.
0: Halo, apakah ada suaranya?
2: Ada, Kak.
0: Halo Kak. Oke, tadi kita sudah dengerin juga dari Kak Andi ya, teman Pro2. Memang ketika kita mau memulai sesuatu yang paling penting adalah kita
2: hilang lagi. Kak, suara aja belum tidak ada.
0: Halo?
2: Ada ya.
0: Halo?
2: Ada.
0: Oke, tiba-tiba ngilang ya suaranya ya. Oke, jadi mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Jadi kita akan memulai dari mungkin dari Kak Linda dulu dari Banjarmasin.
4: Oke.
0: Silahkan Kak.
4: Oke nih, tadi kita udah dengerin ya baik dari Samarinda sama juga Palangkaraya. Selamat sore Kak Andi, Kak Padli. Di sore hari ini pengen tanya nih, di era serba digital sekarang ini gitu ya, buat Kak Andi ataupun Kak Fadli juga gitu, gimana sih kalian melihat masa depan barbershop di era serba digital ini gitu, dimana promosi mungkin bookingan juga banyak dilakukan tuh lewat media sosial. Kira-kira seperti apa? Terima kasih Kak Habibie.
0: Oke, terima kasih Kakak. Dan mungkin kita ke Kak. Ada pertanyaan dari, ini mau di langsung jawab atau mau di keep dulu pertanyaannya? Boleh langsung jawab aja kali ya? Oke, boleh. Kita bakal langsung ke Kak Fadli nih. Silakan, boleh mungkin Kak Fadli untuk menjawab dulu.
1: Boleh, baik. Halo, tadi Kak Linda ya sama?
5: Kak Linda.
1: Baik Kak Linda. Jadi di era yang hari ini yang cukup terdigitalisasi di industri barbershop pun sama. Akhirnya kita nggak cuma kena dampak, tapi kita akhirnya nyebur juga di situ Kak. Memanfaatkan teknologi hari ini sebaik mungkin gitu. Jadi kita optimalkan tuh Kak sosmed sebagai cara untuk reach out customer kita tuh lebih luas jangkauannya gitu. Radiusnya lebih luas, segmentasi usianya juga lebih banyak, mulai dari yang kita akan cari customer dari usia anak kecil sampai yang nanti dewasa. Jadi kita akan ada momen di mana dia cukur sama kita dari bocah sampai SMA gitu ya. Akhirnya kita buat itu untuk jadi terjadi. Akhirnya kita upayakan sosmed ini dengan baik. Kita bikin konten, portofolio hasil cukuran kita posting, kita up to date edukasi yang baru gitu ya. Terus direct bookingnya juga kita rapihin gitu, kayak nggak yang walk in numpuk gitu ya, nggak. Kita mulai atur kedekatan antara teman-teman yang di tim untuk tetap jaga bondingnya sama customer, arahin untuk direct booking bisa via japri atau DM atau lewat official nomor kontak personnya untuk barbershopnya. Jadi biar antriannya ke handle, jadi timeline cukurnya juga aman, sehingga tuh ketata gitu mekanisme kerjanya, rapih gitu. Jadi kalau hari ini udah full 10 satu orang

0: Suka Linda sama Sabibi.
1: Oke, gimana Kak Linda? Aman?
2: Wah, mantep banget.
3: Wah,
2: sih.
3: Wah, mantep banget sih.
1: Oke, mungkin kita karena ini tadi pertanyaan Kak Linda untuk keduanya ya Kak ya?
2: Betul, betul.
1: Oke, berarti bisa kita persilahkan untuk Kak Andi untuk menjawab juga.
4: Oke, okay. Halo, halo Kak Linda.
2: Ya, Kak Andi.
4: Benar banget apa yang dikatakan Mas Fadli tadi. Mungkin aku nambahkan, sosial media itu sangat penting banget. Kita bisa branding diri kita, branding barber kita untuk jangkauan yang lebih luas, seperti itu. Nah, terus itu kan biasanya kayak di profesi lain, kayak dagang atau apa, itu tuh kadang-kadang bisa terganti lewat sosial media. Kalau kita karena kita di bidang jasa, jadi customer tuh melihat kita di sosial media, dia bisa langsung datang ke barber kita tanpa bisa terganti seperti itu. Jadi gak bisa kita kirim gitu kan, kayak produk-produk kayak baju di aplikasi Orange. Jadi mereka bisa langsung datang dengan melihat di sosial media kita seperti itu.
1: Oke, gimana Kak Linda, aman?
2: Oke, keren banget.
3: Oke,
2: terima
3: keren
2: kasih
3: banget.
2: Kak
3: terima
2: Andi,
3: kasih
2: Kak Andi, Kak Fadli.
1: Oke, dan kita mungkin langsung lanjut lagi nih. Mungkin kita ke Kak Ocha dulu kali ya, dari RRI Tarakan. Halo Kakak. Aduh, belum ada suaranya nih. Masih belum ada suaranya nih Kak.
5: Gimana ya?
1: Nah, oke, okay. Halo Kak.
5: Oke, okay. Halo. Halo.
1: Nah, ini ada nih suaranya nih.
5: Wah, halo, akhirnya. Bibi dari tadi apa? Halo.
1: Oh, beneran nih Kak, aku kayak aneh ya suaranya, kok tidak ada suaranya begitu. Oke, okay, silahkan Kak, langsung
5: kita sudah terhubung ya.
1: Iya.
5: Iya. Kalau begitu aku langsung kasih pertanyaan aja buat Kak Andi dan juga Kak Fadli. Nah, aku mau nanya nih, sebagai barber yang sudah bekerja bertahun-tahun, pernah gak sih ada kasus setelah cukur customernya itu, customernya merasa kurang puas gitu sama hasilnya? Terus gimana nih cara kita tenangin customernya itu dari Kak Fadli dan juga Kak Andi? Mungkin itu aja.
1: Oke, terima kasih Kak Ocha untuk pertanyaannya. Mungkin kita kali ini akan ke Kak Andi dulu kali ya. Boleh Kak Andi, silahkan.
4: Oke, okay. Baik, terima kasih Kak Ocha. Tentunya hal-hal kayak gitu sudah pasti pernah kejadian di semua tukang cukur. Salah cukur, entah kita awalnya salah komunikasi, miskomunikasi seperti itu. Jalan satu-satunya adalah kita perbaiki aja lagi, terus itu kita tanya customer nih, maksudnya itu seperti apa. Kadang-kadang benar nih kata Mas Padli di awal tadi, kadang-kadang customer itu nunjukin tokoh, misal kayak aku mau cukur seperti Ronaldo gitu. Nah, di otak kita kan misal nih Ronaldo yang zaman sekarang, ternyata dia pengennya Ronaldo yang zaman dulu. Nah, jadi seringnya salahnya situ sih. Kadang-kadang misalnya sudah terlanjur salah, kita bisa kok memperbaikinya dengan cara kita sendiri seperti itu. Dengan cara komunikasinya lagi seperti apa, diimprove aja. Jadi mengurangi sedikit kekecewaan customer. Mungkin seperti itu. Kak Ocha.
1: Oke, terima kasih Kak Andi jawabannya. Gimana Kak Ocha? Aman dengan jawabannya?
5: Aman.
1: Oke, mungkin kita langsung.
5: Karena aku mau dengar dari Kak Fadli ya.
1: Boleh, kita langsung mulai aja ke Kak Fadli. Silakan Kak Fadli.
0: Oke, baik.

Bundel harus dipastikan itu sesuai dengan request customer gitu, jangan sampai enggak gitu. Kalau enggak dia akan menggerutu nantinya kan di sampai rumah gitu. Benar tadi harus di take down langsung kayak atau di handle bahwa oke okay, kita benerin, kita kita pastiin lagi boleh buka handphonenya. Salah satu cara paling pintas untuk menyelesaikan itu tunjukin foto-fotonya atau gambar-gambar yang kita punya atau ke Pinterest, bahkan bisa jadi reference gitu ya. Seperti inikah yang dimau gitu. Kalau ternyata iya, artinya kalau customer lihat visual dalam bentuk

0: foto, dia akan lebih mudah untuk kita kita selesaikan masalahnya gitu. Itu kenapa tadi di proses awal setiap teman-teman akan memulai mencukur, selalu pastikan bahwa sesi konsultasi jangan pernah dilewatin gitu. Sebelum akan selesai, customer akan dicuci rambutnya, pastiin cross check di terakhir. Udah amankah? Sudah sesuaikah? Tipisnya, panjang bagian atasnya sudah cukup? Jika sudah cukup, maka kita ke sesi selanjutnya, cuci dan styling gitu. Tapi kalau belum, pastiin itu sampai selesai. Mungkin kayak gitu Kak Uca. Kalau pengalaman itu pernah, tapi sejauh ini terselesaikan sih, terkomunikasikan dengan baik, aman. Mungkin itu Kak Uca.
1: Oke, gimana Kak Uca dengan jawaban Kak Fadli nih?
2: Wah, jadi tahu nih aku BTS-nya ya. Oke, mungkin itu aja Kak Habibie. Thank you.
1: Oke, thank you. Dan terakhir kita bakal langsung ke Kak Diah nih dari RRI Nunukan. Silakan Kak Diah.
3: Oke, terima kasih Kak Bibi di Samarinda. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari tukang cukur sedunia nih untuk dua barber kita yang kece-kece dan juga keren banget. Dan aku awali mulai dari Kak Fadli dulu ya. Kalau tadi teman-teman Pro 2 itu pertanyaannya satu pertanyaan untuk dua barber kita nih. Tapi kalau aku beda-beda ya dan juga simple aja pertanyaannya. Nah kalau untuk Kak Fadli, Samarinda ini kan kota yang besar gitu ya Kak Fadli ya. Apa sih yang sampai sekarang itu bikin cukuran Kak Fadli tetap eksis di Samarinda? Pokoknya yang beda lah ya dari barbershop yang lain, tepatnya di kota Samarinda di sana. Itu untuk Kak Fadli. Dan untuk Kak Andi di Palangkaraya, saya mengucapkan selamat nih karena telah meraih rekor dunia muri, keren banget. 12 jam non-stop cukur sampai 377 kepala begitu, luar biasa. Tapi simpel aja pertanyaannya, kalau tadinya itu rekor murinya dapat 377 orang begitu. Sebetulnya kalau dari Kak Andi sendiri dalam sehari yang paling rame bisa motong sampai berapa kepala sih untuk rambut ya, motong rambut. Ini bukan total cabangnya barbershopnya Kak Andi nih, tapi untuk Kak Andinya sendiri ketika lagi kerja one day-nya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Diah. Mungkin langsung aja bisa langsung dijawab Kak Fadli, silahkan.
0: Baik, tadi Kak Diah ya? Iya. Baik Kak Diah, benar kalau di Samarinda ini kotanya maju ya. Pendatangnya hilir mudik datang, yang dari Jakarta datang dengan segala macam wawasan tentang dunia cukurnya ya, sebagai seorang customer gitu. Jadi apa yang membuat cukuran saya tetap eksis, apa yang membuat saya masih settle di sebagai tukang cukur sampai hari ini adalah, ya ini bukan hal yang kayak saya jalanin sebentar, terus pertemanan yang saya dapat dari berproses profesi sebagai tukang cukur ini udah cukup banyak gitu Kak Dia. Jadi kenapa tetap eksis? Ya ternyata dari customer jadi pertemanan ini itu panjang banget buntutnya, sampai mau libur aja kita tuh agak susah juga akhirnya. Tetap di calling itu, bisa nggak bang, ini urgent bang gitu. Akhirnya kita banyak hal-hal yang kayak gitu. Terus untuk tetap eksis, ya tadi Kak, kita harus sanggup, harus bisa, harus paham maunya customer gimana, harus juga bisa mengaplikasikan apa yang customer mau. Itu yang paling penting. Terus satu, yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah berhenti mengupdate di sosmednya gitu. Itu yang paling penting. Terus di sosmed barbershopnya juga sama, kita harus handling itu dengan baik. Terus komunikasinya juga dijaga, bondingnya dijaga, terus wawasannya juga harus diupdate. Mungkin itu Kak Diah, kenapa saya masih hari ini masih eksis dan Samarinda masih kita bisa handling, khususnya buat teman-teman yang lain juga ya, buat teman-teman saya yang berprofesi yang sama di kota Samarinda, mereka melakukan hal yang sama. Kita sama-sama bahu-membahu untuk terus maju, tetap sharing, tetap caring juga, biar ekosistem ini kejaga, karena kita udah bertumbuh hidup dengan profesi ini gitu. Mungkin itu Kak Diah.
1: Oke, gimana Kak Diah untuk jawabannya?
3: Karena making relationship untuk sama customer itu betul-betul memiliki atau memerlukan loyalitas dan juga kepercayaan yang biasa.
1: Keren. Oke, dan mungkin kita langsung aja ke Kak Andi. Boleh silahkan dijawab pertanyaannya.
4: Jadi kalau Jadi kalau di aku sendiri, aku nggak terlalu banyak sih nyukur, paling kayak 10 sampai 15 orang lah. Tapi ada beberapa pekerjaan job set. Aku dulu dari 2018 tuh mencukur di SPN. Jadi siswa-siswa yang mau masuk polisi, Jukur itu tembus aja sampai 60 kepala satu hari. Nah, untuk rekor muri, persiapannya sekitar 4 bulan fisik yang pastinya latihan-latihan. Jadi aku mencukur untuk mencapai rekor muri itu benar-benar prepare-nya panjang seperti itu. Dan kenapa bisa tembus itu tuh aku berkolaborasi dengan satu sekolahan. Jadi kita mencari customer untuk dicukurnya gak sulit. Jadi satu sekolahan dikumpulin yang pastinya disupport oleh dinas pendidikan juga mencukur di bundaran Kota Palangkaraya saat itu. Jadi seperti itu Kak Diah prosesnya.
1: Oke, itu jawabannya Kak Diah dari Kak Andi. Gimana? Aman untuk jawabannya?
3: Keren. Paling sedikit 10, yang paling banyak 60, luar biasa.
1: Banyak banget ya Kak ya. Oke, dan gak terasa ini juga teman Pro 2 ya, udah di jam 16.58 nih kami semua menemani kamu teman Pro 2 ya. Dan mungkin itu tadi sesi tanya jawab dari kakak-kakak RRI Banjarmasin, Pro 2 Banjarmasin, Pro 2 Nunukan, dan Pro 2 Taraka. Dan terima kasih juga buat Kak Andi dan Kak Jane yang ada di Palangkaraya. Terima kasih juga buat Kak Fadli yang sudah bersama kami nih di Samarinda teman Pro 2. Pokoknya sampai jumpa di edisi berikutnya teman Pro 2 setiap hari Rabu minggu ketiga ya, diingatin ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber di sore ceria hari ini pokoknya, dan juga buat teman-teman penyiar Pro 2 Kordus 8. Dan jangan lupa pokoknya teman Pro 2 unduh aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store teman Pro 2 supaya kamu bisa dengarkan RRI di mana saja. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, pokoknya di setelah ini akan ada final bintang radio teman Pro 2. Jadi di stay tune aja terus kali ya di 88,5 FM. Terima kasih buat semuanya. So see you and bye bye.
5: Oke teman Pro 2, gimana seru banget kan untuk siaran langsung Kornus 8 sore hari ini di Sore Ceria Berjaringan. Oke, setelah ini kita bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Pro Daerah di Banjarmasin dalam live TikTok untuk acara Request Time. So jangan kemana-mana, setia terus untuk dengerin Pro 2 Daerah di Banjarmasin, teman terbaik kamu.
6: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Request time. Samantha.

teman Pro 2, selamat sore. Sore ini bareng sama Linda di segmen Request Time. So, yang belum gabung ke TikTok, langsung aja gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Tapi kita buka dulu di WhatsApp deh kali ini. Kita putarin requestan darinya Bahrum, teman Pro 2 ya. Ada Bahrum yang request lagunya Caleb J, iPhone Chill katanya. Terus ada Mai juga nih yang request lagunya Berbinar Sabrina Leonor Selesai katanya. Terus ada S Caca juga yang request lagunya Berbinar Selesai. Terus ada siapa lagi nih? Ada Night sama Cimi yang request lagunya Sabrina Leonor Selesai. Tapi itu belum selesai ya. Kita baru banget mulai nih teman Pro 2. Yang belum gabung segera gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

Oke, teman Pro 2 lanjut kita ke requestan yang barusan kita dengar. Ada requestan dari Nang Boy yang request lagunya Atta bareng sama Aurel, Hari Bahagia ya. Oke, lanjut lagi kita ke requestan dari siapa tadi namanya? Kakak siapa? Kakak Endang, masih ada Kak Endang? Ada Kak Endang Floresia yang request lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Terus ada Kaninda juga nih tadi ya, yang request lagunya Murphy Radio yang judulnya Void.

0: pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Oke, emang panjang kah, lawan banyak instrumennya daripada menyanyinya biasanya katanya. Lagunya Murphy Radio ya. Oke deh, thank you tadi yang udah request lagunya ya. Lanjut kita ke lagunya Hara Jurus Jitu. Ini lagu yang paling cakep dan aku senangi banget sih. Thank you Surya selalu udah request lagu ini. Udah ngetap-tapin love juga di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Lanjut ada Sinde juga. Ya masih setia di live TikTok request lagunya Sesa Saturn.

Oke, lanjut dua lagu darinya Ungu Saat Bahagia featuring Andin request sama Pia. Terus overnight kita lewati berdua darinya Basir nih yang lagi semangat banget nih ya, gabung di live TikTok bareng sama guys.

Oke, kita lanjut ke requestan tadi darinya. Muhammad Rahmat tadi yang request ya, lagunya Eki Kembali Bersama. Tuh, kalian pada rindu kan apa? Live. Masuk dong sini dong, boleh dong di balik layar aku. Nih, teman-teman dari Broadcaster Academy 2 yang udah tahun lalu ya sempat nemenin kalian juga, teman Pro 2 ada Lisa, ada Jo, ada siapa namanya? Liana juga. Oke. Oke, dua lagu yang kita puterin ada Alexandra yang di request sama Dustin, ada Andrain Backbone Sempurna di request sama Herman.

0: dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai mimpi dan terus berlari, sekalipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi, tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Buku Berlari di Tengah Hujan berakhir pada sebuah penemuan bahwa semua orang akan tumbuh, semua orang akan berubah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Dunia yang kita tinggali ini sangat mampu mengubah seseorang. Jangan sampai kita terjebak dalam jiwa masa lalu dan terlambat ikut berubah. Pada akhirnya semua akan melesat, melaju bersama zaman. Pada akhirnya semua orang akan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya. Pada akhirnya mereka yang terjebak ke semrautan jalanan akan pulang atau menciptakan rumah baru yang menenangkan. Dan pada akhirnya semua orang akan memilih ketenangan sebagai teman di malam hari. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan sangat menarik dan cocok dibaca oleh orang-orang yang sedang berjuang menggapai impian dan membutuhkan motivasi. Ketika mereka tengah merasakan gagal berkali-kali, kecewa berulang kali, atau bahkan merasakan terluka paling menyakitkan, buku ini dapat dijadikan sebagai pemantik semangat untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan. Buku ini bisa dijadikan sebagai pendamping untuk menemani setiap perjalanan menuju kesuksesan. Motivasi terbesar untuk terus berjuang memang berasal dari diri sendiri. Namun setidaknya buku ini dapat menemani hari-hari berat yang dilalui oleh pembaca. Karena setiap kalimat-kalimat yang ada dalam buku ini berusaha membangkitkan gairah pembaca untuk tidak pernah menyerah dan terus berjuang menggapai impian, kesuksesan, dan kebahagiaan. Demikian esensi buku Berlari di Tengah Hujan, karya Indra Sugiarto.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you loh ya, udah stay tune bareng sama Linda sampai dengan ini malam. Tenang aja, keseruannya bis ini dilanjutkan sama Edo ya. So, jangan kemana-mana. Tetap setia terus di Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
4: Masih bersama Pro 2.

dan sekarang Mara itu di STMJ sampai tengah madu jahe teman Pro 2, sampai tengah malam aja ya teman-teman. Anyway, di Pro 2 komenin, kita ngobrolin seputar beberapa hal menarik lainnya. Mungkin aku bakal bagi kamu ke dalam dua tipe malam hari ini ya. Apakah kamu tipe yang udah bisa nabung dari awal gajian, atau kamu tipe yang bertahan aja sampai gajian berikutnya ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kamu berada di salah satu tipe ini, coba komen kenapa kamu memilih salah satu sisi dari tersebut ya. Kalau aku sih mungkin anggap masih bertahan ya sampai gajian di bulan yang akan datang. Jadi tetap bisa masih semangat dan juga survive ya teman Pro 2.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut. Yuk, kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Prado FM, teman-teman yang kamu tahu Prado 2 masih barang ada di Prado Komini untuk edisi malam hari ini ya teman-teman. Kalau misalkan kamu tim yang memang bertahan untuk gaji di bulan yang akan datang ya teman-teman Prado 2, ada quotes of the day nih dari Sela Ega, karena panjang kita coba bacain sampai habis ya teman-teman Prado 2. Katanya, aku percaya setiap orang punya garis start dan beban hidup yang beda-beda. Ada yang melangkah ringan untuk diri sendiri, ada yang harus memikul harapan seluruh keluarga. Ada yang sudah bisa menabung, ada yang sekadar bertahan hari ini pun sudah sebuah kemenangan besar. Jangan berkecil hati selama kamu tidak menyerah, setiap peluh dan lelahmu sedang menenun masa depan yang indah. Tetap bertahan dan terus berjalan, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Sehat selalu dan panjang umur untuk kalian yang sedang berjuang. Quotes of the day banget nih ya buat Sela Ega, buat kamu para pejuang di luar sana yang masih memang berjuang setiap bulannya menunggu gaji di bulan yang akan datang.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Acep.
4: Ya, ucup lagi.
3: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
4: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
3: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
4: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
3: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
5: Intermezzo.
6: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
7: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
6: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
7: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
6: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
7: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
8: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
9: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
10: Kamu masih bersama Pro 2, teman

So insecure, don't know what for. Dan di Prado komenin tolong Prado untuk edisi malam hari ini ya teman-teman. Kenapa sih orang-orang ini ribut ya teman-teman? Anyway, masih berada di Prado komenin yang ngobrolin seputar menunggu gajian sampai bulan depan ya teman Prado. Apakah kamu tipikal orang-orang seperti ini? Ada Maria Pro Makeup, waduh pro ya, yang komen bahkan gak masuk kerja karena sakit dan gak diucapin sama orang sekantor pun kamu sudah hebat karena masih kuat. Selamat dan semangat ya teman Pro 2. Terus ada juga dari Simada 46, kayak kenal. Tapi aku mau nabung katanya, aku mau hasil kerja aku terlihat di masa depan please, amin. Semoga dilancarkan ya nabung-nabungnya ya. Buat kamu juga sama teman Pro 2 yang aslinya sebenarnya gak sempet nabung tapi disempet-sempetin dan dibisa-bisain. Semoga bisa tetap survive sampai bulan yang akan datang ya.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

di konfirmasi tanggal Pro 2 di Pro 2 FM untuk edisi Pro 2 Komennya malam hari ini ya. Itu dia teman-teman para pejuang rupiah sampai gaji di bulan yang akan datang. Semoga kita bisa diselamatkan ya dengan hidup kembali di bulan depan, tahun depan, minggu depan bahkan atau besok hari teman-teman Pro 2. Tetap survive di setiap harinya. Keep tuning karena selanjutnya bakal ada music lah chat menemani kamu di Jaga Malam atau STMJ untuk Pro 2 FM.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
4: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
3: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
4: Iya juga sih, kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
3: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: info pro 2 fm.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Direktur utama PT AM Banjarmasin Zulbadi turun langsung memastikan distribusi air bersih tetap mengalir hingga kawasan Pulau Bromo, Banjarmasin Selatan, Rabu 15 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan warga yang berada di ujung jaringan pelayanan tetap memperoleh pasokan air bersih di tengah kondisi kemarau panjang yang memicu peningkatan kadar garam pada air baku.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Pusat Studi Kepolisian ULM menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi keluarga korban KM Virgo Transport 8. Kegiatan medis ini difokuskan di posko Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kemarau berkepanjangan membuat warga RT 19 Jalan Seledri, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Merespon kondisi ini, Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat pada Rabu 16 September 2026. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jemul. Boleh diet ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh.
1: Kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya.
1: Udah.
0: Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang
0: gokil banget.
1: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitulah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh, enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: nanti. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa,
1: udah
0: ya?
1: Terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya
0: bener.
1: Kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
0: ya. Bener-bener, karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja, ya siapa sih yang gak bingung? Ya gak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung gak sih dalam hidup?
0: Bener sih, karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya gak pernah kayak bener-bener ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo, quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih? Memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir,
0: iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gua, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi, udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya.
1: Bingung, tapi yang kelihatannya gak bingung
0: itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album gitu kan. Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Itu
1: sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu. Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu, rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mulesnya gue juga nggak tahu, intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget. Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2.
0: Ya asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedap.
0: Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun Bu, udah siang.
3: Bangun.
2: Woi.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
2: Hello.
1: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
2: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
1: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
2: Sebenarnya begini.
1: Apa tuh?
2: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
1: Yes.
2: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Ya. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
1: Okay.
2: Kayak marahnya juga sedep banget.
1: Okay.
2: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
1: Okay.
2: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya.
1: Betul.
2: At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
1: Iya benar.
2: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
1: ya. Gitu ya.
2: Benar.
1: Kira-kira sedep karena ini pakai micin.
2: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
1: Oh iya benar.
2: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
1: Nah, gitu.
2: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
1: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
2: Iya.
1: Ya.
2: Benar-benar. Memang kayak enggak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
1: Betul.
2: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
2: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
2: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja.
2: Apa
1: gitu
2: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
1: Bener.
2: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
1: Bener.
2: Gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
1: pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
2: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila
1: biar bisa survive gitu kan.
2: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
2: kan. Makanya
1: betul.
2: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar.
2: Udah gue tenggelam aja.
1: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
2: 12 lagu.
1: Mungkin kita bisa breakdown dikit nih.
2: Satu
1: persatu. Berarti yang pertama nih,
2: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
2: Ori itu ceritanya soal
1: Diri sendiri,
2: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
2: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
2: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
1: Oke.
2: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
2: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
1: Swaggy.
2: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apa sih gitu.
1: Okay.
2: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya. Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya. Yang paling asbun aja. Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audiens untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Okay. I got it. Betul.
2: Right. Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh. Okay. Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
2: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri, berarti kan sekarang kan?
2: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin?
2: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
2: Dari A sampai Z.
1: Yes.
2: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih. Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya, tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya, tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana.
1: Oke. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright. Next, di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
2: Iya.
1: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
2: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
2: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
2: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
2: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa ini ya.
2: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak, justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke ayang.
2: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang. Di ngadu ke ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
2: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
2: Kayak lagi ngadu-ngadu ke ayang. Kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
2: Iya kayak, ada yang deketin aku nih. Nyari-nyari ribut biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong. Please dong. Buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu ke ayang soalnya.
1: Ngadu ke ayang, bener.
2: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
2: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
2: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
1: Bener sih,
2: nantangin.
1: Ya. Oke, next, All I Got.
2: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
1: Asik.
2: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
2: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku. Jadi cuma lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
2: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
2: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
2: Mentok deh.
1: Udah bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
2: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
2: Kamulah
1: satu-satunya
2: yang aku punya.
1: Malah
2: selingkuh. Gitu. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena di antara semua laki-laki enggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
2: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya. Kenapa kok selingkuh gitu kan?
2: Dan akhirnya dia tidak percaya. sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh, yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
2: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Mm-hmm. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, gitu. Ada emosi-emosi di sini ya.
2: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh, gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
1: Oke.
2: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
2: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
2: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
2: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
2: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
2: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, fase
2: marah
1: tuh.
2: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
2: Ke apa? Kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
2: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
2: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
2: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
2: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
2: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang
2: jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa yang disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
2: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
2: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
2: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
2: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
2: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
2: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
2: Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke.
2: Berdiri di panggung, aku mau tenar. Bikin orang heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
2: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
2: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah sup selada. Aku mau merasa seperti Manohara.
1: Buset.
2: Gitu. Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya.
2: Benar-benar.
1: Tapi kalau Dungdat sendiri?
2: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Asik. Iya, benar.
2: Dungdat. Dung tak kedang Dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
2: Lagu tetoet-toet.
1: Oh.
2: Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
1: Oh wow. Berarti
2: terus, terus abis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat.
1: Dungdat.
2: Iya. Tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
2: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya. Udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
2: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
2: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Oke.
2: Okay. Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini, aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
2: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
2: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
2: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
2: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
2: karena
1: album ini?
2: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
2: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
2: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya terus aku kayak gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat? Dungdat tak dang Dungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
2: Dungdat kadang Dungdat udah right, gitu doang.
1: Okay,
2: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat kadang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay,
2: tapi okay, akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, okay, menarik. Ya udah, Roma Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Roma Pro 2, dan gue bakal baca bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih yang katanya awalnya enggak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Ya udah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.
0: Music Life Chat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya udah bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agesta. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
1: Iya, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band.
0: Iya, benar. Bisa lah ya. Rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Selolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apalah gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Cengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku salah banget.
0: Oke. Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku ngefans banget, aku koleksi.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry.
0: Iya, yeah.
1: Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Yeah. Sebenarnya panik. Nah dua kali

0: pakein ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong gak cek sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain, masa cuma bisa gini, mau Umi cek sound. Hello.
1: Iya, iya.
0: Abang mixer loh.
1: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
0: Kaku.
1: Kaku gitu. Banget.
0: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
1: Iya, basa-basi apa kek?
0: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Yeah. Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu, cair. Aduh, masa Umi cek sound.
1: Iya. Terlalu kayak, bagus iya, pertanyaannya.
0: Akhirnya cuma kayak iya, juga cek sound. Duh, sayang.
1: Untung baik. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
0: Umi love.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
0: Aphrodite Guard.
1: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
0: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
1: Paling susah.
0: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
0: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
1: Okay.
0: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
1: gini,
0: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Okay. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
0: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
0: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
0: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengawas Lumpuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
0: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Kita mau naruh CP mas gitu.
1: Okay.
0: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Iya, iya. Beda di tombolnya nih.
0: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
1: Bener,
0: kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
1: Gak bisa.
0: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa, harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
1: Oke.
0: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
0: Karena
1: akhirnya
0: sambil belajar.
1: Benar, itu gitu. Yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
0: Benul, benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
0: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
0: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
1: bener.
0: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
1: udah
0: familiar
1: paham, ya?
0: Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
0: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
0: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul, I know
0: harus
1: it.
0: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
1: Betul.
0: Kan fotonya harus ada apa? Taste-nya juga.
1: Bener.
0: Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi itu bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
0: Nyari tutorial.

0: tutorialnya gitu, kayak aduh ragu gitu, sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
1: Betul, betul.
0: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Mm-hmm. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya. Yeah.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya iya aku lagi. Pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih lu nonton ini, tutorialnya lu kalau boleh belajar Photoshop misalnya lu dari sini. Tapi kalau misalnya lu salah, dia ngasih tahu, kagak, ini harusnya lu kesini, lu kesini, lu bantuin ini,
1: bener,
0: gitu.
1: Bener.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lu kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya?
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
0: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
1: Benar.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Benar.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya,
0: benar. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang di-post adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya maksud tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti gak mungkin dong aku nge-post yang kayak,
1: obit.
0: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album.
1: Betul.
0: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap. Sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
1: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jaibung.
1: Bye-bye.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu Tom Prada. Selamat malam di Jaga Malam ataupun juga STMJ sampai tengah malam aja. Masih bareng Edo setelah tadi kita Prada Komunian dan juga Music Live Chat. Malam hari ini aku udah gak sendirian ya teman-teman, karena ditemenin sama abang-abangku dari komunitas YouTuber Banua. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Udah gak grogi lagi ya, santai ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita ngobrol santai aja teman-teman, dan juga dari abang-abang komunitas YouTuber Banua. Walaupun katanya ada satu acil ya, atau satu satu mbak. Cewek, mbak ya.
1: Iya, mbak.
0: Satu mbak nih teman-teman. Nah, ada Bang Edi, Bang Ega, dan juga Bang Bani nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, teman-teman. Malam.
0: Nah, itu bisa terlihat ya semuanya, silahkan ya. Untuk para YouTuber Banua yang juga menonton, tadi sih katanya sepuh-sepuh. Enggak juga ya, tidak, karena masih bersahabat, sangat-sangat muda ini teman-teman.
1: Muda.
0: Dan juga bergairah untuk mengonten setiap harinya. Tadi aku datang juga disambut dengan kamera-kamera ya, teman-teman. Prada udah dikontenin juga. Jadi kita siap untuk ngobrol seputar YouTube, khususnya YouTube Banua ya. Ya, di komunitas edisi kali ini mungkin kita bisa kenalan satu-satu dulu dari Bang Edi, Bang Ega, sama Bang Bani. Mungkin nama nama terus nama channel YouTube-nya sama latar belakangnya. Siapa tahu latar belakangnya jauh dari per-YouTube-an gitu kan. Nah, boleh mungkin silakan dari Bang Edi.
3: Oke, terima kasih Mas Edo ya.
0: Ya.
3: Oke, Mas Edo. Kenalin, nama saya Edi. Latar belakangnya sih tukang cuci helm.
0: Hah?
3: Iya benar. Kenapa jadi ngonten gitu ya? Karena keadaan aja. Sering apa ngajak anak jalan sore daripada nggak ada apa nih kegiatan kan? Terus belilah strap buat ini, buat HP
0: di badan,
3: ya. Iya di badan, nah ditaruh.
0: Iya, aku sampai hari ini masih nyari itu bang. Itu ada yang jual kan ya?
3: Ada di rumah, mau pinjem boleh.
0: Oh, kayak itu buat ini kan, bikin POV ya?
3: Betul.
0: Dan sekalian dokumentasi kehidupan juga ya?
3: Iya.
0: Bang Edi channelnya?
3: Banjarmasin Channel.
0: Banjarmasin Channel. Tuh. Ini teman-teman pasti beberapa udah pada shoot break nih ya, teman-teman berdua yang di malam hari ini. Mungkin bisa Bang Ega dulu, boleh?
4: Baik, terima kasih. Nama ulun Ega. Latar belakang bekerja di SMA.
0: Okay.
4: Satu Banjarmasin.
0: Sebagai
4: di tata usaha.
0: Oh, tata usaha. TU ya.
4: TU-nya. Okay. Ya.
0: Okay. Nama channelnya Bang?
4: Nama channelnya Sang Aram.
0: Sang Aram.
4: Sang Aram tentang camping.
0: Iya. Yeah.
4: Camping solo, camping ataupun camping keluarga, kebanyakan solo sih.
0: Solo.
4: Pakai camper van.
0: Wah, itu teman-teman yang sering lihat apa video-video estetik di Instagram. Nah, coba dilihat aja YouTube-nya Bang Ega ya. Karena sering seliweran di kita Bang, kayak ih pengen ya hidup seperti ini gitu. Tapi ternyata kita lihat-lihat modalnya banyak. Tapi nanti kita tanya bagaimana ya prosesnya ya teman-teman. Mungkin Bang Bani juga boleh kenalan sama teman-teman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani. Pekerjaan adalah staf administrasi sebenarnya. Channel YouTube saya itu adalah Bani BJM, khusus ke motovlogger sih, ke tempat wisata dan lebih ke pelosok desa kayaknya. Untuk di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah sih.
0: Oke, udah menjelajah ya Bang.
5: Iya.
0: Mungkin ada beberapa teman-teman yang kenalnya cuma suaranya aja ya. Sisanya videonya jalanan-jalanan gitu. Nah, ini Bang Bani nih teman-teman. Kita kenalan dengan tiga YouTuber Banua nih. Sebenarnya aku juga penasaran sih bagaimana kondisi YouTube ya di masa sekarang, yang mungkin kita bisa bagi sharing-sharing juga teman-teman. Mungkin ada yang bisa cerita dulu nih dari Bang Edi sebagai ketua untuk komunitas ini ya. Benar kan? Ketua ya?
3: Ketua dadakan.
0: Ketua dari komunitas YouTuber Indonesia. Kapan berdirinya, kenapa jadi ngumpul, dan lain-lain.
3: Waduh. Malah lupa nih. Perasaan berdirinya baru satu bulanan kayaknya deh.
0: Oh iya?
3: Iya. Untuk komunitasnya.
4: Baru dibentuknya.
0: Baru dibentuknya. Tapi kalau kongko-kongko ngumpul-ngumpulnya udah lama.
3: Sama, baru juga.
0: Oh baru juga. Oh, tapi terlihat akrab ya teman-teman ya.
3: Karena mungkin sama passionnya gitu.
0: Keren. Udah ngomongin passion nih guys ya. Tapi ini memang terbentuk dari teman-teman yang nge-YouTube ya Bang ya.
3: Betul.
0: Ya. Ada cakupannya kah dari wilayah atau daerah mana aja?
3: Ada sih Banjarbaru mungkin ya.
0: Banjarmasin, Banjarbaru,
3: Sungai Danau ya satu ya.
0: Sungai Danau. Ada juga. Gak ada yang nyempil pelang pisau gitu, enggak ada.
3: Aduh, ada satu Sampit.
0: Sampit?
3: Iya.
0: Oke. Masuklah Banua masih
3: ya. Masih, Kalimantan ya.
0: Kalimantan. Anggotanya berapa orang nih Bang sekarang?
3: 13 kalau nggak salah.
0: 13.
3: Oke,
0: ganjil banget tuh ya.
3: Iya.
0: Salah satunya yang lagi ini ya, videonya. Iya, sekarang iya. Nih teman-teman yang off cam nih. Harusnya bisa masuk juga nih abang kita nih ya teman-teman. Tapi kali ini kita ngobrol bareng sama Bang Edi, Bang Ega, dan juga Bang Bani.
3: Ya,
0: nah, kalau ngobrolin seputar per-YouTube-an tentang produk, mungkin banyak dari teman-teman yang juga penasaran. Bagaimana sih mungkin teman-teman juga bisa hidup dari, bisa dibilang bisa hidup dari YouTube ya, teman-teman ya?
3: Alhamdulillah.
0: Bisa ya. Nah, itu hal yang masih mungkin tabu buat teman-teman yang pengen memulai.
3: Yeah.
0: Nah, mungkin bisa kita ngobrol, tapi setelah yang satu ini ya, guys ya. Okay. Yang sabar dulu pertanyaan-pertanyaannya, para YouTuber Banua ngumpul ya. Di YouTube kita, tanyakan aja ke abang-abang ini bagaimana tips and trick mungkin, atau perjalanannya bagaimana ya, sehingga punya tekad yang kuat gitu, untuk sampai di hari ini menjadi YouTuber Banua di komunitas YouTuber Banua. Tapi setelah yang satu ini, di Pro 2 FM, keep tuning.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
3: Intermezzo.
4: Boros amat nih nyemprotnya.
5: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5,550?
4: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
6: Di Prada FM, teman-teman baik kamu, tahun Pro 2 masih bareng Edo dan juga teman-teman dari komunitas YouTuber Banua. Nah, ini masih bareng sama abang-abangku ya, Bang Edi, Bang Ega, dan juga Bang Bani. Ini sepertinya teman-teman juga udah, ya apalagi yang nonton di YouTube ya, sepertinya udah pada familiar nih dengan muka-muka. Atau mungkin yang belum pernah ada mukanya, nah face reveal nih. Eh, pernah ada mukanya gak, Bang Bani? Oh iya, tolong. pernah ada ya teman-teman. Dan juga mungkin buat teman Pro 2 lainnya, ini semuanya face cam,
7: on cam ya,
6: on cam ya. Berarti teman-teman kenal nih yang nonton di YouTube ya, pastinya ya. Ini dari channel ini dan kenal itu gitu teman-teman. Dan juga kalau ngobrolin seputar komunitas YouTuber Banua, tadi juga kita cakupannya paling jauh tadi dari Sampit ya bang ya. Tadi katanya ada cewek satu ya?
7: Ya.
6: Dari
7: Banjarmasin.
6: Itu apa tuh kontennya? Emang penasaran?
7: Sama tentang apa ya namanya?
6: Daily vlog gitu.
7: Iya, mirip-mirip gitulah.
6: Oke. Dan lagi rame juga ya bang ya. Untuk di YouTube ya teman-teman. Kalau spesialisnya mungkin udah ketemu ya. Kalau kata orang zaman sekarang tuh niche-nya udah dapet niche-nya gitu ya.
7: Betul.
6: Jadi kalau udah dapet ya sudah kita tekuni aja gitu bang ya. Siap. Yang pasti tinggal nunggu endorse masuk aja sih teman-teman. Tapi katanya aku juga mulai penasaran sih karena ada misi yang dibawa sama teman-teman dari komunitas YouTuber Banua seputar segampang dan semudah itu ternyata untuk konten YouTube dan menghasilkan ya bang ya. Nanti bakal kita, apakah iya? Nanti bakal kita cerita lebih dalam lagi. Cuman aku pengen tahu apa sih proses dari teman-teman nge-YouTube sih. Nah, mungkin boleh dari, aku penasaran Bang Ega dulu deh.
8: Ya.
6: Karena ini survive nih kalau kata orang-orang itu, gimana ya tuh?
8: Prosesnya mungkin
6: dari awal menentukan sampai ya pada akhirnya sampai sekarang bisa menjalani.
8: Memang dari awal memang karena hobi. Mm-hmm. Memang karena mungkin tipikal orangnya suka sendirian ya. Jalan-jalan sendirian.
6: Tapi nggak introvert kan bang ya?
8: Introvert sih
6: sebenarnya. Oh introvert.
8: Memang orangnya basicnya introvert. Jadi karena memang suka sendiri ya. pada suatu ketika ada lihat di YouTube-nya orang Jepang itu camping sendiri.
6: Ya.
8: Ah, ini yang saya kerjain nih. Kenapa enggak dicoba gitu loh. Nah, mulai dari situ dicoba, ternyata ketagihan enak dan itu jadi sampai sekarang.
6: Okay.
8: Berawal dari hobi sih sebenarnya.
6: Ketika ngelihat referensi tuh, Bang. Hmm. Terus sekarang udah menjalani yang Abang lihat tuh referensinya.
8: Ya.
6: Apakah ada pandangan yang berbeda ketika udah menjalani hal seperti itu, atau ternyata oh ternyata nggak seenak itu ya, atau ternyata nggak semudah itu ya untuk yang aku lihat di konten itu gitu.
8: Memang kalau untuk tidak semudahnya mungkin karena kalau kita dulu menjalaninya memang karena hobi ya. Nah sekarang kita karena konten itu harus memperhatikan kamera.
6: Iya.
8: Nah itu kadang-kadang kenikmatan untuk campingnya memang agak sedikit berkurang sih. Tapi terbayar mungkin dari yang hasil.
6: Wah, itu dia. Di spill terus nih dikit-dikit teman-teman. Tapi nanti kita tahan dulu ya.
8: Gitu.
6: Tapi sebagai orang introvert untuk ngomong depan kamera tuh sebuah challenge gak sih Bang?
8: Challenge banget.
6: Awalnya sampai sekarang bisa gimana?
8: Awal-awalnya memang kebanyakan di awal-awal video saya itu tentang ini. Apa kebanyakan pakai voice over. Nah karena masuk di komunitas dan disarankan oleh juga Banjarmasin Channel oleh Bang Edi
6: kan.
8: Coba belajar ngomong, ya sekarang sudah mulai ngomong, belajar ngomong lah di depan sendiri. Kayak orang ngevlog gitu.
6: Depan kamera. Nah, tapi depan masih kamera. Mungkin kalau awal-awal berasa aneh ya Bang ya. Kayak kita gak ngomong sama siapa-siapa gitu. Aku juga pernah sih, tapi pada akhirnya kita bisa tahu gimana rasanya setelah ngeliat hasilnya ya Bang ya.
8: Iya.
6: Kayak oh ternyata gini, kayak kita nonton diri sendiri tuh kayak orang mungkin ya begitulah nontonnya ya teman-teman. Iya. Apalagi nanti kita sampai di Banjarmasin Channel ya. Tapi sebelum itu kalau Bang Bani gimana pada akhirnya menentukan sudah motovlog gitu, atau awalnya pernah di koridor yang lain kah mungkin?
3: Awalnya itu kontennya itu lebih ke naik gunung sih sebenarnya. Karena
6: terlihat dari gambarnya ya. Naik gunung banget ya teman-teman.
3: Suka naik gunung karena keterbatasan gunung di sini juga jauh-jauh kan. Lalu berubah nesnya jadi ke motovlog gitu. Dan lebih suka juga menjelajah ke desa-desa, tahu nama-nama desa. Yang orang tuh ibaratnya enggak pernah tahu lah. Kita walaupun Kalimantan Selatan ini kayak buas-buas itu. Pernah dengar Mas?
6: Hadir, itu kampung nenek saya.
3: Nah, itu orang Tapin aja ada yang gak tahu loh kampung buas, itu, buas-buas itu. Nah itu.
6: Margasari ya?
3: Iya, benar sekali.
6: Kebetulan pian bertamu lawan orang yang keturunannya dari situ. Buas-buas.
7: Pas banget.
6: Iya, dahulu tuh jar ada kisah Bang. Buas-buas tuh ketika penjajah itu, penjajah datang katanya. Bang, kurang tahu kalau pian mendengar kisahnya. Ketika penjajah datang, buas-buas itu ditutupi sama siluman ganal. Jadi kada kelihatan. Jadi penjajah tuh kada melihat. Ya, bahari kisahnya kayak itulah. Bahari. Tapi karena rami-rami lah kayak itu. Buas-buas lah. Oke. Kejadian-kejadian ini Bang, kayak ban kempes, bensin habis itu pasti terjadi. Atau sampai sekarang masih alhamdulillah?
3: Ada sih. Waktu itu ke daerah Kalimantan Tengah, tepatnya itu Kabupaten Kapuas. Ke daerah Terusan Karya itu. Dia itu saya tuh nyebrang dari Lupak Dalam. Nyebrang jaraknya itu dari pelabuhan Terusan Karya ke kampung Terusan Karya itu cuma 8 kilo. Tapi saya tempuh itu 1 jam perjalanan.
6: Waduh.
3: Bayang gak jalannya seperti apa? Itu jalannya itu lumpur.
6: Dari kebetulan saya hadir Bang. Saya juga pernah keterusan. Banyak sama ini ya ternyata kita
7: sama ya.
6: Sama ya. Nah, itu ini kan Bang, jalannya tuh pasir putih kan ya?
3: Enggak, itu lumpur.
6: Oh, lumpur juga.
3: Iya.
6: Oke, oke.
3: Jalannya itu
6: banyak orang Maduranya kalau enggak salah di situ ya. Apa bukan terusannya nih? Terusan Karya kan?
3: Terusan Karya dari ya itulah, sekarang Lupak Dalam ya,
6: ya Kalteng. Ya itu dia teman-teman. Iya, banyak tantangannya lah gitu.
3: Iya.
6: Kalau camping ular gitu ada Bang?
8: Ada. Bahkan sempat di dalam
6: dijadiin lauk nggak?
8: Cuma ularnya kecil sih. Oh, cuma namanya ular juga ya takut juga.
6: Ya, tapi itu kan sendiri kan Bang ya, sama kayak Bang Bani kan sendiri. Ini kan berarti kita harus bergantung pada diri sendiri dan Tuhan yang Maha Esa kan.
8: Iya.
6: Terjadi apa-apa gitu. Pernah kejadian hal-hal yang sebenarnya kita butuh orang tuh kayaknya lebih mudah deh ketika itu. Atau masih bisa diatasi dengan sendiri?
8: Memang kalau untuk camping seperti itu harus dipersiapkan tuh kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kalau ketika ketemu ular, apalagi kan kebetulan saya campingnya pakai camper van. Jadi kalau keadaan darurat seperti itu di luar, ya udah tuh malam tuh kadang-kadang aktivitas di dalam camper van aja. Masak, nonton film, main game apa tuh. Kalau malam kadang-kadang bisa di dalam camper van aja aktivitasnya.
6: Lebih takutan tetamu ular pada kuntilanak bang lah.
8: Takutan jawaban keduanya sebenarnya.
6: Paling kuntilanak dibawa masuk lah. Tapi ini menarik nih teman-teman, karena teman-teman motovlog dan juga camping nih masalah survive gitu. Nah kalau Banjarmasin Channel nih, ini banyak ragamnya ya, dan mungkin teman-teman udah pada survive juga. Kalau dari awalnya tuh gimana bang, sampai hari ini bisa menentukan konten-konten yang udah dibikin gitu seperti itu?
7: Ya awalnya tadi mungkin kita ada bicara di off air tadi ya. Ya dari ketidaksengajaan lah, karena anak itu biasanya habis mandi sore pengennya jalan-jalan mulu.
6: Berarti dari anak nih first ininya, first impressnya gitu.
7: Betul. Daripada menuhin kamera HP, nanti kan kita bikin kamera-kamera apa, bikin video-video gitu kan. Nah habis itu kita ya udah kita niatin aja beli strap buat HP gitu kan, buat ngerekam jalan. Setelah itu ini nanti lama-lama full nih memori HP.
6: Betul.
7: Taruh di mana nih biar enak? Memori apa sih namanya? Apa sih yang buat nampung
6: hard disk?
7: File-file itu kan enggak punya tuh. Ya udah taruh di YouTube aja. Enggak sengaja banyak yang nonton, kenapa? Gitu. Kayaknya asik deh. Besok bikin lagi sampai keterusan.
6: Sampai keterusan tadi ke Kalteng lo. Lain terusan. Tapi emang benar sih bang, kadang beberapa dari teman-teman juga tuh ngupload di YouTube karena memang pertama mereka nggak punya memori hard drive-nya.
7: Iya,
6: kedua biar bisa balik lagi buat ditonton.
7: Betul.
6: Mungkin kan kayak teman-teman perjalanannya awal mungkin dari 2024 ya, 2025 ya. Jadi bisa balik lagi ke masa-masa itu kayak oh ternyata pernah Bang Bani pernah ke sini, pernah camping di situ buat Bang Ega juga, dan pernah ngajak jalan anak sore juga Bang Edi ya. Tapi kalau dari responnya aku penasaran sih Bang Edi sama teman-teman yang nonton, responnya gimana awal kayak rame itu dengan dokumentasi anak-anak jalan sore gitu. Itu pernah kepikiran kan sama orang-orang?
7: Untuk video 1 sampai beberapa video itu kan kita gak pernah nongol nih di frame nih.
6: Di frame.
7: Jadi kita kan sekedar jalan tapi ada voice overnya nanti.
6: Betul.
7: Aku bilang kan nih kita mau jalan sore keliling kota Banjarmasin ini. Habis itu ngenalin nih daerahnya yang
6: namanya
7: ini.
6: Itu daerah mana bang kira-kira?
7: Aku sini Ayani aja.
6: Oh daerah sini aja. Oh,
7: cuman Ayani doang.
6: Wakamsi ya teman-teman.
7: Makanya Banjarmasin Channel itu namanya pengen ngangkat nama kota Banjarmasin ke pentas dunia.
6: Itu teman-teman. Besar
7: bukan,
6: ini, besar
7: bukan Indonesia mimpinya. Lagi benar.
6: Mimpinya besar Banjarmasin Channel. Karena satu-satunya kan langsung memakai nama kota kan.
7: Kayaknya sih.
6: Iya. Kalau Bang Ega kan tadi masih. Nah, nama channel Bang Ega tuh dari mana? Aku penasaran.
8: Berawal kalau memilihnya bingung juga ya, rata-rata tuh YouTuber menentukan nama kadang-kadang.
6: Kalau Bang Bani kan nama ya. Nah, kalau Bang Ega nih.
8: Itu kemarin mengambil dari apa sih yang menarik dari camping? Ternyata ditemukan itu yang menarik dari camping itu ternyata saat senja dan saat fajar.
6: Waduh.
8: Jadi Arunika Senja dan Swastamita Fajar ya gitu. Nah itu cari satu namanya dari antara duanya itu apa? Ternyata yang namanya itu Aram.
6: Waduh.
8: Nah jadilah namanya Sang Aram. Itu sih sebenarnya awal mula.
6: Sang pertengahan ya teman-teman ya.
8: Sang pertengahan.
6: Ya, tapi banyak sih anak-anak Gen Z zaman sekarang juga suka tuh bikin-bikin nama coffee shop sih bang ya sekarang ya. kayak di Jafri Jam-Jam tuh ada nama cafe Koela Chino. Ternyata arti Koela Chino itu adalah ketika gelas itu dingin, terus kita taruh di atas meja, kita angkat gelasnya ada basah, itu Koela Chino.
8: Oh, baru tahu.
6: Emang aneh-aneh dan unik-unik tuh anak-anak zaman sekarang. Mungkin teman-teman juga yang punya niatan ya, tadi kan di-spill dikit ya, ini YouTube bisa cukup menghasilkan gitu. Sebenarnya kalau kita tahu, semenghasilkan apa sih mungkin bakal kita bahas setelah ini ya abang-abang.
7: Oke.
6: Ditahan dulu ya, kita tahan terus nih yang nonton, kita tahan terus yang nanya-nanya di YouTube juga nanti bisa kita sampaikan ya selain satu ini di Pro 2 FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling, dulu micin doang. Di luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
5: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
5: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
5: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
6: Di Prada FM, teman baik kamu, teman Pro 2. Masih bareng kita dan abang-abang dari komunitas YouTuber Banua. Nih, rame ya bang ya, kolom komentar aku baca dari mana dulu nih? Waduh, coba-coba kita scroll di atas dulu nih teman-teman. Ada dari eksplorasi archipelago Buhan Penutan Ulun nih, YouTuber Banua katanya. Waduh, salam kenal juga buat teman-teman ya. Mantap benar, hendak kesana editan lagi error korup. Aduh, kasihan juga ya. Nanti ada kesempatan berikutnya ya. Tapi 1 juta subscriber mampir lagi ke sini ya, teman-teman. Asik. Aduh. Dan juga mantap Bang Ega nih kayak penyiar jual suara. Wah. Benar. Ngeri juga lah Buan Sidin nih. Kita balik lagi on track ya, teman-teman. Tadi ngobrolnya seputar nge-YouTube. Nah, sebenarnya kita udah ngobrol di off air juga ya, abang-abangku nih, masalah ngonten pada umumnya. Entah kamu platformnya apapun, tapi kita sekarang berfokus di YouTube. Sebenarnya kira-kira apa sih Bang yang bikin orang itu punya halangan yang besar untuk ngonten padahal dia pengen bisa hidup dari ngonten? Nah, kira-kira pernah ngerasain hal tersebut nggak? Dia tuh pengen ngonten tapi selalu nggak jadi atau selalu nggak terlaksana gitu. Apa sih yang bikin seperti itu biasanya? Mungkin ada abang-abangku yang bisa jawab.
7: Selalu menunda untuk memulai kan?
6: Oh, selalu menunda untuk memulai. Iya. Tapi keinginannya besar ya?
7: Iya, itu pasti banyak orang yang seperti itu.
6: Oke. Dan
8: kalau dari lu tuh kebanyakan mungkin orang tuh banyak ini ya Pak, mau langsung perfect kayak gitu hasilnya. Lalu kadang-kadang nggak ke-upload. Kadang-kadang kayaknya kurang bagus nih, ngomongnya kurang bagus, ulang. Akhirnya nunggu perfect gitu loh, jadi gak ke-upload sih, kayaknya itu.
6: Perfeksionis ya Bang ya?
8: Nah, kadang-kadang kayak gitu.
6: Kalau Bang Bani, belum ada motor kah mungkin ya?
9: Biasanya tuh lebih ke overthinking sih. Misalnya belum ngerekam, sudah ibaratnya tuh takut suaranya jelek lah, dan sebagainya itu. Nah, itu yang ibaratnya tuh niatnya sudah ada mungkin.
7: Kada pendek.
9: Gearnya ada lengkap, apa segala macam. Tapi orang tuh overthinking duluan gitu nah. Harusnya upload aja dulu gitu nah. Coba, sebelum mencoba itu.
6: Ada jujur orang tuh istilah ini tools matters lah. Nah, jadi kayak, kayaknya gini pas bisik kamera aja. Ada kameranya dah, ya belum mulai juga. Aduh kadep nih belum lampu, kena gini hadangi bulan kita nukar lampu. Sekarang nukar lampu kada tahu lah jual lah.
7: Tunda lagi lah.
6: Ditunda lagi. Iya. Berarti sebenarnya memang banyak orang seperti itu ya?
9: Banyak
6: sekali. Apalagi yang teman-temanku juga banyak yang mikir kayak gini Bang. Oh nanti tuh harusnya tuh bagus nih karena kalau kontennya tuh editannya kayak ini. Wah sekalinya pas sudah diproduksi, di syuting. Kayaknya kada cukup nih waktunya gisan medit yang kayak itu tuh kada tertunda lagi Bang lah. Banyak hal-hal seperti itu ya Bang ya.
8: Iya. Benar. Karena memang ada hal-hal yang kita tuh ketemu saat berproses. Oh, ternyata salah ambilan kayak gini nih. Kadang-kadang itu saat kita berproses baru tahu kadang-kadang ada beberapa hal yang kayak gitu.
6: Okay,
8: jadi ya memang harus dimulai gitu.
6: Oke. Okay. Dan bagaimanapun juga di-upload dulu kayaknya Bang ya.
8: Iya,
6: benar. Ya, kita enggak pernah tahu respon orang gimana. Kayak kayaknya kalau editornya kayak gini sunyi Bang. Sebenarnya harusnya di-upload dulu ya Bang. Siapa tahu kayak Banjarmasin Channel ternyata rame ya.
7: Iya.
6: Teman-teman itu enggak pernah kita tahu sih namanya algoritma walaupun punya rumus kayaknya ada unsur tadi yang kita bilang ada unsur luck-nya juga Bang ya. Tiba-tiba ditonton banyak orang, oh ternyata orang-orang pada suka nonton apa? Senja Kuning di Banjarmasin gitu. Dan konten-konten aneh lainnya gitu kita enggak pernah tahu. Karena aku kalau dari sisi orang Banjar ya Bang ya. Aku suka banget kalau ngelihat konten tuh visualnya Banjarmasin. Pertama karena masih jarang orang-orang yang mengonten atau memvisualisasikan kota tercinta kita ini, gitu. Kayak ngelihat di Instagram, kita ngelihat jembatan Jakarta, jembatan Suramadu mana. Tiba-tiba ada konten ini flyover. Wah bagus sekalinya lah kalau di konten nih. Nah itu teman-teman yang mungkin banyak yang tidak bisa teman-teman lihat ya. Tapi banyak yang bisa melihat peluang itu gitu. Dan sebenarnya di zaman sekarang nggak ada lagi yang namanya sentralisasi konten ya Bang ya? Semua daerah kayaknya bisa di-reach dan juga bisa ditonton dan juga bisa dibikin dari daerah manapun ya Bang ya?
7: Betul. Benar sekali.
6: Okay. Nah kalau ngobrolnya seputar nge-YouTube nih Bang. Orang yang mau mulai ini bisa melihat sampai semenghasilkan apa sih abang-abang yang sampai hari ini tetap konsisten nge-YouTube gitu? Mungkin satu-satu boleh.
7: Dimulai dari sini terus ya.
6: Ini tenang, ini enggak ditonton orang pajak ya, tenang. maksudnya bisa menghidupi bulan-bulannya atau tahun-tahunnya kah, atau perlu masih backup sampingan kah, jadi sampingan dan lain-lain?
7: Aku dulu jawab.
6: Boleh.
7: Kalau yang menyebut penghasilan ya, penghasilan itu relatif sih sebenarnya. Cuman daripada kita bikin konten gak ngaruhan kan, lebih baik kita kontennya difokusin ke YouTube misalkan, karena di situ kan ada AdSense tuh di situ tuh.
6: Betul.
7: Nah, iklan yang berbayar kan. Mm-hmm. Nah, itu kan satu bulannya paling sedikit kan 1,3. Lumayan tuh buat bensin misalnya.
10: Oh iya.
7: Iya, itu kecil banget loh.
10: Itu masih kecil.
7: Kecil banget. Itu paling kecil itu.
10: Iya, iya, iya.
7: Nah, jadi buat teman-teman yang pengen YouTube itu menghasilkan enggak? Oh, menghasilkan banget. Kalau enggak menghasilkan enggak mungkin ada yang namanya Atta Halilintar.
6: Iya, betul.
7: Next Carlos,
6: betul,
7: dan sebagainya yang besar-besar itu mereka semua dari nol loh.
6: Banjarmasin Channel.
7: Banjarmasin Channel masih ngerintis.
6: Oke,
7: begitu dari kita.
6: Dan mungkin orang-orang tuh udah takut duluan dengan aturan-aturan YouTube ya, Bang. Tadi kan kita udah bahas kayak watch time-nya harus segini gitu. Yeah. Followers-nya harus segini. Mungkin orang-orang udah pada takut duluan, sebenarnya kita bisa kok nge-reach out angka itu ya.
7: Iya, mudah itu.
6: Ini ya, abang-abang nih.
7: Mudah banget.
6: Bisa itu. Teman-teman, cuma mungkin tekadnya yang kurang ya, Bang. Oke. Okay. Kalau dari Bang Bani gimana?
9: Ya, menurut saya itu ibaratnya tuh tadi mulai dulu, jangan takut upload, juga explore terus lah. Intinya jangan mudah menyerah juga. Itu juga anak muda, kita harus bisa juga ibaratnya tuh lebih berkembang dari sisi positifnya lah intinya.
6: Betul
9: itu.
6: betul. Kalau dari segi income, ini income utama apa yang samping nih, atau administrasi yang samping gimana? Kita sih coba sini ya.
9: Dari YouTube nih sih sampingan untuk menyalurkan hobi, akhirnya ketagihan ya, karena menghasilkan gitu. Nah,
6: menghasilkan dan menguntungkan juga.
9: Iya, benar sekali.
6: Teman-teman, dan mungkin kalau sementara masih dibilang sampingan, mungkin bakal jadi utama juga, Bang, ya.
9: Insya
6: menuju Allah. ada arah ke sana gitu. Berarti teman-teman setuju kan semuanya ya, ini ada arah menuju ke bagaimana si platform ini bisa menghidupi kita ya dalam penghidupan ya. Ada possibility ke situ ya. Harus.
7: Iya dong, wajib dong.
6: Wajib.
7: Biar gede di situ angkanya.
6: Betul. Kalau Bang Ega gimana, Bang?
8: Gimana ya, kalau ya untuk income,
6: penghasilan YouTube nih,
8: income sih memang karena saya juga sambil bekerja, cuman rasanya kalau penghasilan dari YouTube nih puas gitu rasanya. Apa yang kita kerjakan selama ini ternyata menjadi hasil. Apalagi tuh kalau ada notif dari bank luar tuh kan, dari Finlandia tuh bangga rasanya. Karena kan dari luar tuh masuk, jadi berasa apa ya, kan kita ini banyak nih sekarang di zamannya orang-orang yang bikin status, ngomong medsos di depan, ngomong di kamera segala macam, kan ujung-ujungnya cuma buat status, gitu kan. Sayang padahal kalau dibuat kontennya sekalian kan gitu. Padahal ya kalau diproses-proses aja berjalan, misalkan setiap hari, ya pada akhirnya juga akan menghasilkan sih sebenarnya.
6: Dan itu teman-teman gitu. Melihat peluang itu di platform YouTube ya, dimana anak muda zaman sekarang masih, kalau sekeliling aku yang aku lihat, mereka masih ngincer platform antara Instagram ataupun juga TikTok gitu, Bang. Padahal kalau dari cerita abang-abang sih YouTube lumayan menguntungkan juga ya mungkin.
7: Kalau dari platform itu tuh kayak TikTok, Instagram tuh mereka lebih ke endorse, profil dia.
6: Sama mungkin selain dia nyari pemasukan, dia nyari nama juga mungkin, Bang, ya?
7: Ya lebih ke situ dia.
6: Kalau di YouTube kan yaudah kita menikmati ya konten yang dibikin, dan dari situ menghasilkan gitu, teman-teman.
7: real content creator ya.
6: Content creator, teman-teman. Ini real Atta Halilintar dan juga Edozel, guys. Oh, enggak tahu ya. Jadi bisa kita tunggu ya nanti YouTube Rewan Banuanya ya. Tapi buat sekali lagi nih memotivasi teman-teman nih sebelum aku tutup, abang-abang ya. Karena ceritanya lumayan banyak menginspirasi juga. Ini tuh kehadiran abang-abang di sini tuh bukti nyata gitu, guys, bahwasanya YouTuber Banua itu bisa jalan dan juga bisa setidaknya lah konsisten dengan apa yang disukai dan juga menghasilkan gitu, Bang, ya.
7: Betul.
6: Mungkin masing-masing nih tips yang belum orang banyak tahu sebagai YouTuber gitu. Tapi boleh nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa sih.
7: Kalau YouTuber tuh nggak ada rahasia sih sebenarnya. Nggak ada rahasia, nggak ada tip. Yang penting itu tadi dia mau nggak gitu kan. Mau nggak dia bikin video, editing, terus di-upload. Jangan kata Bani tadi takut jelek. Perasaan yang nilai itu kan orang, bukan diri kita sendiri. VD aja lagi.
6: Cocok sih jadi ketua lah. Emang bijak sih ini, Bang. Ya komen-komen. Weh Bang Edi. Oke. Dan sebenarnya rahasianya tuh kayaknya zaman sekarang udah kita tahu gitu ya. Rahasianya cuma tekun dan konsisten gitu. Dan itu kayaknya bukan rahasia, itu cuma kegigihan masing-masing aja, Bang, ya. Tapi kalau udah mah namanya suka ya, tekun dan gigih itu kayaknya sudah nggak dipikirin lagi deh. Itu akan jalan selayaknya kita suka gitu ya. Kalau Bang Bani gimana Bang? Ada tipsnya kah selama mengonten nih? Tipsnya. Selain mengisi bensin terus ya Bang ya?
9: Ya itu tadi itu sama. Intinya tuh konsisten, jangan mudah menyerah. Intinya misalnya kita itu satu minggu anggaplah 3 konten lah diupload. Mm-hmm. Jadi harus setiap minggu mencari 3 konten. Walaupun ibaratnya tuh istilahnya ada cuaca lah, perubahan lain-lain,
6: asap
9: ada
6: lah,
9: ya benar sekali. Tetap harus kita ngonten lah intinya lah.
6: Yeah.
9: Pokoknya intinya itu konsisten, jangan mudah menyerah dah itu ya.
6: Ya, oke. Nih terakhir nih, Bang Iga.
8: Ya, justru kadang kadang-kadang kendala-kendala di lapangan itu, kadang-kadang itu yang justru malah penonton kita malah jadi lebih banyak. Kadang-kadang misalkan ada kondisi asap kan, kita rekam.
6: Asal jangan ya, diulah-ulah ada kuntilanaknya Bang lah.
8: Nah itu kadang-kadang yang ini yang kurang kan. Kalau kita tampilkan apa adanya kan, kadang-kadang kendala-kendala kayak gitu malah menaikkan penonton kita malah. Itu jadi ya mulai aja yang penting.
6: Kuncinya make it nature aja ya teman-teman ya. Seadanya apalah gitu teman-teman. Dan mungkin terakhir nih sebelum kita tutup dari Bang Edi deh, harapannya untuk komunitas ini gitu ya. Tadi kan ada mimpi gitu yang pengen dibawa untuk komunitas yang baru 1 bulan ini menurut teman-teman. Tapi udah rame banget nih. Aku sorry nih teman-teman gak bisa bacain satu-satu karena waktu kita terbatas ya. Tapi diwakili sama teman-teman juga tadi udah disampaikan. Pokoknya aku senang banget ada komunitas ini menjadi salah satu warna baru komunitas di Banjarmasin dengan berbagai macam. Kita kan di Community Talk ya nama programnya Bang. Jadi teman-teman yang datang ke sini komunitas tuh selalu bikin kita kaget dan terkesima gitu. Oh ternyata komunitas seperti ini tuh bisa jalan khususnya di Banua gitu. Nah goalsnya gimana nih Bang Edi untuk ke depan?
7: Harapannya ya untuk YouTuber Banua khususnya untuk semua anggota di YouTuber Banua nih yang ada 13 kalau nggak salah nih.

0: caranya kita biar meruntuhkan apa rasa perfeksionis kita gitu. Atau gimana supaya konten kita tuh natural tanpa dibuat-buat gitu. Makanya bisa gabung ke komunitas YouTuber Banyuwangi. Instagramnya apa, Bang?
1: Sama Banjarmasin Channel juga.
0: Banjarmasin Channel. Iya. Kalau Bang Bani?
2: Banjarmasin.
0: Bani Banjarmasin. Bang Ega?
3: Instagramnya Ega Perdana.
0: Ega Perdana. Iya. Kalau Instagram komunitas di @? Udah ada belum?
1: Udah ada tapi belum ada kontennya.
0: Oh, kita coba follow-follow aja dulu ya. Di komunitas
1: YouTuber Banua.
0: YouTuber Banua. Nah, itu ya teman-teman. Siapa tahu setelah kalian follow malam hari ini teman-teman tuh pada update juga ya konten-kontennya. Itu dia, terima kasih ya Bang-abangku, okay, Bang Edi, Bang Ega dan juga Bang Bani. Semoga bisa terus selalu melihat konten-kontennya. Amin. Khususnya konten-konten kebanuan yang sangat seru ya, melihat sisi Banjarmasin dari lensa kamera teman-teman. Itu menjadi salah satu hal yang refreshing lah di antara konten-konten jaksel jakpus sana gitu. Itu dia untuk komedi talk malam hari ini. Kita nih karena selanjutnya bakal ada request time di Prada FM. See you.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat.

0: Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
3: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
3: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.
4: Bersama Pro 2,
5: teman terbaik kamu.

sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
3: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
2: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
3: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
2: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
3: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Dan masih banyak itu sekarang di request time. Aduh, aku sepertinya tidak bisa mengimbangi energi abang-abang dari komunitas YouTube Banua ya. Seru-seru banget, teman-teman Prada 2. Cek YouTube mereka aja biar lebih rame dan juga lebih seru untuk konten-kontennya. Dan aku bacain dulu. Ada yang hyperaktif nih malam ini, tapi dia gak on mic gitu, teman Pradua ya. Anyway, ada dari beberapa teman-teman berbinar yang request Sabrina Leonard dengan HaHa, udah kita balik siap diputerin. Laras Purnamasari juga. Laras Purnamasari yang di WhatsApp yang request lagu Gita Gutawa dengan Ayo Come On Check This Out.

Ayo, come on dari Gita Gutawa Tahun Pro 2. Lanjut untuk request yang berikutnya, ada dari Nang Boy yang request lagu Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Dan juga ada dari Laras Puspitasari yang request lagu Leodra dengan Teganya Kau. Masih berangkat juga di 92.5 FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. So, teman-teman, ikutan gabung request juga di malam hari ini karena kita masih banyak waktunya ya di Pro 2 FM.

di Prodo FM 92.5 FM Prodo RI Banjarmasin ya, tahun Prodo 2 masih bareng Edo. Tadi requestannya AB31, tiganya kau dari Leo Dry ya, tahun Prodo 2. Terus juga requestan berikutnya ada dari Lars Purnamasari, Puspita Sari, request lagu pengganti aku dari Raisa. Dan juga ada Sri selalu yang request Hollow Blade by Nona, check this out.

Blade ya tahun Pro 2. Kita sembari menanti album terbaru dari Nona-Nona Indo ini ya, Nona dengan Rollerblade. Di Jumat ini, jadi gak sabar juga sih untuk yang udah nge-react long song atau teaser dari album mereka tahun Pro 2. Request yang berikutnya dari Justin, I Don't Care by Randy Pandugo, dan juga ada Noah yang request lagi Utopia Hujan. Check this out.

di Berada FM teman terbaik kamu tahun Pro 2. Emang cocoknya tuh kalau dengerin lagu ini emang sambil hujan sama mie instan kuah ya teman-teman ya. Tapi sayangnya kita udah lama nggak hujan nih di Banjarmasin dan sekitarnya. Tapi kita baca untuk requestan lanjut, ada dari Alvino Suryanegoro yang request lagu Drop dengan Double Take ya. Dan juga ada Macho aka Males Comen yang request lagu Tiara Andini dengan Usai. Check this out.

Di Prada FM, teman-teman Prada 2 masih banyak yang ada di request time. Udah semakin rame, tapi kita semakin menuju ke penghujung ya, teman-teman Prada 2. Requestan Pia yang request lagu Land Without the Hook dari Ricky Montgomery, tapi kita puterin featuring sama MXM Tune. Terus juga ada San yang request lagu Love You Less dari Joe J. Check this out. I don't really

Akhirnya juga ditutup dengan tulus ruang sendiri sebagai sajian utama penutup makanan dessert mantap jaya-jaya-jaya kita malam hari ini. Evening di 92.5 FM Produ RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you in the next request time. Thank you semuanya udah ikutan gabung di request time kali ini ya. Di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin. Serius kamu, terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kapai tuh pada nengok kita loh.
2: Aduh iya ya, maaf aku ngerasan seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.

0: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh, yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan. Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Dwi Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.

0: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
1: Ya, silahkan, bingkat tamu.
0: Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci. Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari program A2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Melalui frekuensi 90 FM dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada tiga tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6.00 waktu Asia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI.id, di mana kali ini datang dari Kalimantan kemarau berkepanjangan membuat RT 19 Jalan Seledri, Kelurahan Sungai Ulun, Kecamatan Banjarbaru Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Merespon kondisi tersebut, Wali Kota Banjarbaru Hajah Erna Lisa Halabi menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat pada Rabu 16 September, di mana penyaluran dilakukan oleh kolaborasi Kota Banjarbaru bersama Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kemang Praja Kota Banjarbaru. Pada Kota Banjarmasin, Banjarbaru, mohon maaf, turun terlibat dalam distribusi ribuan liter untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, kali ini datang dari informasi tentang KM Virgo, di mana kali ini update terbarukan opsi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masuk hari keempat pada hari Rabu, di mana pergerakan tim gabungan masih memperhatikan kondisi cuaca. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, SAR Mission Coordinator, dan juga Iputus Dayana memaparkan serawat evaluasi operasi yang mencatat prediksi tinggi gelombang terbakar 1,5 dan sampai dengan 2,5%, di mana pemetaan kondisi perairan tersebut terus didalami oleh personil yang bertugas di lokasi pencarian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, kali ini datang dari update tentang KM Virgo, di mana tim disaster victim identification mencatat sebanyak 113 keluarga telah resmi melaporkan kehilangan anggota keluarga dalam tragedi KM Virgo. Tersebut dihimpun dari posko laporan polisian yang tersebar di Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kabit Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Muj Sofwan mengungkapkan jajarannya menerima jumlah laporan terbanyak hingga Selasa malam 5 September, dan juga sebanyak 88 laporan kehilangan telah tercatat di Polda Kalsel untuk ditindaklanjuti. Urus lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id, dan juga tentunya kamu dengarkan di setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Ada teman Pro2.
4: Selamat pagi teman.

de pas. Ouvrions le passé. Nous vous présentons Lyon.

Ya tuh Prodiwa, selamat pagi semuanya. Gimana pagi ini, udah pada seger, udah pada bangun, udah pada membuka mata ya, walaupun masih kalau jam segini nih asap lumayan masih ya teman Prodiwa. Dan juga katanya beberapa sekolah nih udah PJJ lagi, ada beberapa harusnya minggu ini pada masuk tapi ternyata dikembalikan lagi untuk PJJ teman Prodiwa karena dianggap belum kondusif. Gimana? So far good ya kamu teman-teman Prodiwa kabarnya, semoga ya. Alhamdulillah ini udah tanggal 17. Berapa mungkin ada yang upacara hari ini, semangat aja teman Prodiwa di kedinasan ya biasanya. Tapi yang jelas nih teman Prodiwa, pasti aku pagi ini bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti di rangkaian Selamat Pagi teman Prodiwa. Kita mulai dengan informasi-informasi yang santai dulu kali ya jam segini, jadi pastiin kamu stay tune, oke? Okay?

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

0: atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Selamat pagi!

Yang jelas kalau misalkan Raisa berpindah hati, kamu gak boleh berpindah hati teman Pro 2 karena kamu harus barengan sama aku terus di RI Bener-Bener Magazine. By the way, ngomong-ngomong masalah berpindah hati, yang penting kamu itu gak berpindah hati apalagi sampai duduk teman Pro 2, karena kita tuh mau bahas tentang duduk terlalu lama yang bikin punggung sakit. Wikis kayak aku nih siaran 5 jam gitu kan duduk gitu, makanya kadang aku bawa sambil jalan, berdiri. Soalnya kalau mau duduk tuh bener-bener bikin kayak badan tuh apa ya, malah capek, aneh banget kan, padahal duduk doang teman Pro 2. Nah ternyata tanpa sadar tuh setelah itu, karena bagian bawah kamu tuh jadi pegel, nyeri, dan menyebabkan cara mengeluarkan keluar tuh darahnya itu agak susah gitu. Makanya gimana sih cara ngatasinnya? Nah, buat para pekerja akrab dengan komputer atau laptop, dipastikan jangan bergerak. Mungkin bergerak hanya melakukan jam atau makan siang pun. Itu tuh aduh bener-bener kayak di depan bener. Belum lagi memang dapat lemburan nih yang bener-bener gak bisa ngapa-ngapain kalau punggung lagi sakit teman Pro 2 nih. Ada beberapa hal yang harus kamu tahu untuk mencegah punggung nyeri akibat duduk terlalu lama. Nah, kita bahas habis ini, oke? Keep tuning.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, itu nomor dua ya. To be with me kalau kata Nadif tuh. Nah kalau kamu to be nomor dua. Tapi hari ini kita masih bahas tentang duduk ya, nomor dua terlalu lama. Perbaiki postur duduk kamu karena itu bisa bikin pengaruh yang lumayan apa ya, kaku gitu nomor dua. Nah juga kamu harus perkuat otot sekitar punggung bawah karena pelatih kebugaran berkata bahwa kalau nyari punggung itu nomor dua bisa jadi karena otot sekitar tulang kecil yang dan kurang mampu menopang tulang. Nah terus berikutnya adalah stretching. Ini penting banget. Jangan pokoknya diam, jangan diam banget, harus gerak, harus kayak kanan kiri dan lain-lain. Terus ubah posisi pakai koyo dan juga itu dia pakai koyo itu bisa teman peradua. Tapi guys tuh ubah posisi ya. Kalau kalian rasa posisi ini udah gak nyaman, ke kanan. Kalau kalian gak nyaman, ke kiri. Pokoknya sampai kalian tetap tandem tapi dengan permasalahan bau. Iya teman peradua, permasalahan bau lagi, permasalahan duduk kok bau sih, permasalahan duduk di terlalu lama. Nah jadi buat kamu pastiin ya, kamu gak sampai sakit pinggang deh teman-teman berdua kalau misalnya lagi kerja.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

paper heart ya teman Pro 2. Aduh ya. Tapi baru-baru itu teman Pro 2, pernah gak sih kebayang sama kalian gitu kan, kalau misalkan kalian tuh pagi-pagi membuka mata itu gak langsung bangun gitu. Misalkan kayak aduh pengen goler-goler dulu. Goler-goler tuh biasanya kalau bahasa apa ya, lebih ke kayak nanti dulu nanti dulu dah. Kayak aku tuh biasanya kalau misalkan pas alarm tuh, alarmnya tuh aku matiin. Padahal aku perlunya misalkan aku harus bangun jam 5 gitu kan. Terus karena aku ngerasa ngantuk banget, aku matiin, ngulur-ngulur waktu dan lain-lain. Pernah gak kayak di momen itu? Tapi ternyata itu tuh bisa bikin badan kita itu terasa kaku, teman Pro 2. Karena kita tuh harusnya udah bangun, otak tuh udah nerima sinyal kalau misalnya kita tuh harus berubah menjadi standby lagi. Tapi karena disuruh tidur lagi, jadi mungkin malah bisa bikin kita ternyata tertutup ruangnya gitu. Ah, tapi gak semua kayak gitu sih teman Pro 2. Masih aman kok teman Pro 2 ya. Dan masih banyak informasi lainnya ya teman Pro 2 Kitchen, oke? Okay?

berdua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Masih di teman Pro 2 di sepeda. Gimana? Udah mulai cerah, tapi asap sih tetap aja ya teman Pro 2. Tetap aja masih lumayan tebel. Gimana buat kamu mungkin yang ngerasa, aduh kak mager banget nih gitu. Kalau aku boleh jujur ya, aku pribadi nih, waduh ngantuk pol coy pagi tadi pas mau berangkat. Tapi aku mengingatkan dalam diri, aku gak bisa nih kalau kayak gini terus. Nanti gak bangun-bangun, mah gak bisa nanti aku teman Pro 2 ibaratnya nemenin kalian pagi hari ini. Yaudah aku paksa, jadi kamu harus juga ya, supaya kamu teman Pro 2 benar-benar bisa ngejalanin hari ini dengan semangat. Habis ini informasi pasti banyak. Jadi pastiin kamu stay tune, teman-teman, teman terbaik kamu. Pastiin kamu standby ya. Lagu-lagu yang seru pasti aku kasih ke kamu. Jangan khawatir, jangan gundah, jangan bimbang ya, jangan ragu. Dengerin ya, informasi, oke? Okay?

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

SMS yang teman terbaik kamu. Oh udah jam 7, saatnya info cuaca. Langsung aku tembak aja teman Pro 2 bridgingnya, karena aku tahu kamu nungguin. Dia langsung mulai dari ke tanah laut yang ternyata masih kabut asap kalau dari perakiran gitu ya teman Pro 2. Terus juga kalau ke Kota Baru, kabar baiknya adalah kalau Kota Baru, Banjar itu cerah berawan. Namun Berito Kuala, Tapin, Hulu Sungai itu masih kabut asap. Nah tapi Hulu Sungai Selatan ini katanya hujan ringan teman Pro 2. Hulu Sungai Tengah juga agak mendung atau berawan. Hulu Sungai Utara udara kabur. Tumben banget nih Hulu Sungai tiga-tiganya beda. Yang satu udara kabur, yang satu berawan, satu hujan ringan. Biasanya mereka ini sama terus teman Pro 2. Terus dari Tabalong juga cerah berawan, Tanah Bumbu juga. Nah Balangan berawan untuk Banjarmasin dan Banjarbaru masih kabut asap. Jadi bisa dibilang nih ada 4 kategori ya, kabut asap, berawan, cerah berawan, sama tadi udara kabur teman Pro 2. Aduh, akhirnya tetap aja teman Pro 2 ya. Tetap aja beragam cuacanya beda-beda. Aku berharap semoga sebentar lagi semuanya cerah berawan ya teman Pro 2, supaya kita bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman dan nyaman ya.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: About
1: RW sih teman terbaik kamu, teman pro 2. Banyak hal yang gak kita duga, teman pro 2, termasuk keputusan dari Walkot di Banjarmasin untuk meniadakan kegiatan. Jadi kan sebenarnya harusnya ini ulang tahunnya Banjarmasin yang ke-500, teman pro 2. Nah, kenapa ada gebrakan? Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk meniadakan kegiatan hiburan apapun ya untuk perayaan ulang tahun ini. Karena biasanya kan tiap tahun tuh ada perayaan tuh, tapi karena mungkin perhatian kerahut lah, kabar duka juga, jadi semuanya ditiadakan. Ini sangat respect sekali kita ya teman berdua, karena bentuk dari perhatian serta kepekaan terhadap situasi yang membuat akhirnya Pak Wali Kota memutuskan untuk tidak mengadakan kegiatan apapun dan meminta untuk masyarakat untuk tetap mendoakan di bertambahnya umur Kota Banjarmasin itu tetap jaya walaupun tanpa perayaan apapun teman pro 2. Pastilah warga juga pasti menikmati keputusan ini karena tahu kalau ini keputusan ini yang paling baik dan untuk melihat sekitar yang lagi berkabung atau berduka teman pro 2 ya. Dan selain ini juga masih banyak informasi akhir-akhir apa aja pastiin kamu stay connected terus di Banjarmasin teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Dari mana masing teman terbaik kamu, teman Prado, tahu gak sih katanya seorang WNI berusia 36 tahun yang dikabarkan menjadi orang pertama di Malaysia yang dipenjara karena membuang puntung rokok sembarangan. Dilaporkan oleh TV Malaysia Today, di mana pria yang bekerja sebagai buruh tersebut dinyatakan bersalah setelah membuang puntung rokok di kawasan Setulang Johor Bahru pada Februari 2026. Direktur Johor Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation, teman Prado, mengatakan kalau Jainal Fitri Ahmad mengatakan pria tersebut mulai menjalani hukuman penjara selama 1 bulan sejak 28 Agustus 2026. Nah, hukuman tersebut dijatuhkan setelah ia tidak membayar denda sebesar RM1.000 Malaysia atau sekitar 4 juta rupiah. Dan katanya, selain hukuman penjara, kerja sosial menjadi salah satu sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Aduh, bikin malu ya teman Pro 2. Kebiasaan buang sampah sembarangan itu gak bisa dihilangin banget sampai di negara orang kan akhirnya sampai di penjara nih teman Pro 2.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
4: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
3: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
4: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2, buat kalian semua yang lagi stay tune. Kalau tadi kita bahas tentang WNI, kali ini kita bahas tentang Kemendagri nih. Siapa yang suka banget bahas sound horek, teman Pro 2? Jadi katanya Kemendagri ini mulai mengkaji regulasi khusus untuk penggunaan sound horek. Jadi Pak Mendagri Tito Karnavian ini mengatakan pembahasannya tuh akan dilakukan bersama sejumlah instansi termasuk Polri, Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama. Lalu dari antara di masalah satu hal yang bakal dibahas adalah batas desibel yang masih aman. Di mana Tito menilai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tingkat kebisingan yang dapat mengganggu kesehatan. Jika nanti dinilai membahayakan, penggunaannya bisa dilarang melalui undang-undang, aturan turunannya atau regulasi setingkat menteri. Kajian ini turut muncul setelah anggota Komisi 2 DPR mendesak Kemendagri mengeluarkan larangan sound horek secara nasional. Tapi kan beberapa memang katanya sampai angka rumah pecah dan lain-lain ya. Jadi memang benar-benar harus dilihat regulasinya itu seperti apa sih sound horek ini sampai benar-benar dijadiin ini dan lain-lain. Berarti harus ada pertimbangan yang benar gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ruang teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih di Sepeda, teman Pro 2. Dan kali ini aku mau bahas tentang air sungai Cilengsi Gunung Putri di kawasan Cingasana, Kabupaten Bogor, yang katanya berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat pada Selasa kemarin. Dimana kondisi ini juga berkaitan dengan pencemaran dari aktivis industri serta pengelolaan limbah yang belum maksimal. Dan katanya sih udah dibahas sama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dan juga beberapa pihak yang lainnya. Ya, semoga bisa diperbaharui teman Pro 2 untuk beberapa hal terkaitnya gitu ya teman Pro 2. Dan selain ini juga masih banyak informasi lainnya yang menemani kamu, jadi pastiin kamu stay connected terus di Prabayang Ramasin, teman.